0: 3.400 orang yang dibuka mulai hari ini. Panitia juga akan memberi prioritas pada masyarakat yang belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti upacara di Istana Merdeka. Hal itu disampaikan oleh Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks MPR DPR Jakarta kemarin.
1: Karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas, jadi dari agenda atau slot kurang lebih 5.500 yang kita siapkan, pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336.000 pendaftar gitu. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, ini menandakan dan membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi. Dan oleh karena itulah kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400. Nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi, yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera, untuk menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak.
0: Sementara itu, salah satu warga yang berhasil mendapatkan tiket undangan, Novi, mengaku senang dapat menghadiri upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Novi mengatakan tidak mudah untuk mendapatkan tiket. Ia harus menggunakan dua perangkat untuk mendapatkan tiket dan salah satu perangkat berhasil. Novi rencananya akan memakai kebaya.
2: Itu senang banget. Sampai saat ini saya juga masih nggak menyangka kalau saya bisa mendapatkan tiket upacara kemerdekaan Indonesia ke-81. Kebetulan dari kecil saya sangat ingin untuk mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ini di Istana Negara. Ya, selama ini saya hanya bisa melihat dari layar televisi saja, dan akhirnya pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri dan mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Indonesia ke-81 ini secara langsung.
0: Menteri Prasetyo mengajak masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan RI dengan berbagai perlombaan tradisional, mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat pada tanggal 17 Agustus di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
3: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan di Bank BJB untuk tahun 2021 sampai 2023. 4 tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK mulai 10 Agustus 2026. 4 tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, Ikir Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sopan Jaya Kusuma. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan bahwa dalam perkara ini sebelumnya KPK juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Namun salah satu tersangka yaitu mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi yang dipanggil penyidik KPK memberikan penjadwalan ulang dengan alasan sakit.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Yaitu yang pertama saudara YR, selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua saudara WH, selaku pemimpin divisi Change Management Office Bank BJB, sekaligus pemimpin divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024. Yang ketiga saudara ID, selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat, Saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE. Dan yang kelima, Saudara SJK, selaku komisaris PT CKSB.
5: Sementara itu, keempat tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret para tersangka tersebut. Pada 2021 hingga semester pertama 2023, Bank BJB telah menganggarkan 801 miliar untuk promosi umum dan produk bank. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar disetujui untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan daring pada 2021-2023. KPK menduga terdapat skema pengadaan yang digunakan untuk mengakomodasi dana non-anggaran atau non-budgeter. Pada 2020, Widi selaku korporat sekretari disebut memerintahkan bawahannya untuk mencari agensi periklanan untuk mengelola dana melalui pengadaan tersebut. Dan untuk memuluskan skema tersebut, Widi diduga memerintahkan untuk memecahkan paket pengadaan menjadi dua kategori, yakni pekerjaan di bawah 200 juta dan pekerjaan 200 juta hingga 1 miliar rupiah. KPK kemudian menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021. Di antaranya harga perkiraan sementara atau HPS tidak berupa nilai pekerjaan, melainkan presentasi fee agensi. Atas perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Zarotin Aljena melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
8: Kementerian Transmigrasi melalui program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 mengirimkan sebanyak 1.476 patriot muda yang terdiri dari mahasiswa dan peneliti muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota ekspedisi di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan, tim tersebut akan melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi, serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan pemetaan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan sedikit demi sedikit kami bantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, terutamanya adalah masalah infrastruktur dasar. Tetapi yang ingin kami fokuskan pada tahun ini adalah bagaimana tim ekspedisi ini mampu melihat hasil riset dan potensi ekonomi itu untuk mengundang investasi datang ke kawasan-kawasan transmigrasi.
8: Sejalan dengan itu, pemerintah kini mengubah pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi dan perpindahan penduduk. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
9: Yang dulu paradigmanya adalah memindahkan penduduk ke luar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan, bisa dipertanggungjawabkan.
8: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengerahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.
6: Maka Pak Menteri Transmigrasi, kita bisa melihat, mengidentifikasi problem apa yang ada di daerah-daerah transmigrasi itu. Kita ini juga bisa, umpamanya di daerah mana? Di daerah Teluk Bintuni, umpamanya. Kebetulan di sana ada daerah transmigrasi. Atau di Seram bagian timur, umpamanya. Di sana juga ada kawasan transmigrasi. Apa kira-kira yang menjadi kendala? Maka ketika itu memerlukan kajian-kajian yang lebih spesifik dan treatment yang lebih efektif, maka perguruan tinggi kami tinggal pencet tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan tridharma perguruan tinggi.
8: Melalui ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program Ekspedisi Patriot 2026 dan sejauh mana masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
10: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
11: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun menurut saya, pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat gitu, Kak.
12: Menurut saya program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir bukan sekedar mendata, tuntaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keterlibatan tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, negara tidak boleh berhenti pada mekanisme pendataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya, tersimpan sejarah perih, penguasaan tanah, potensi konflik, tumpang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim Ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya,

0: Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Halo.
2: Enam bandara di Kolombia bagian barat mengalami kerusakan dan harus ditutup menyusul gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut. Hal itu diungkap oleh otoritas penerbangan sipil Kolombia Aerosivil pada Senin kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Sebelumnya lembaga seismologi Eropa Mediterania melaporkan bahwa kekuatan gempa tersebut mencapai magnitudo 6,8. Para ahli seismologi Eropa kemudian memutakhirkan kekuatan gempa tersebut menjadi 7,4. Sama dengan hasil analisis dari para pakar Amerika Serikat. Titik pusat gempa dilaporkan berada di dekat kota San Jose del Palmar yang terletak di kawasan Coco. Dari dunia olahraga, tim nasional atau timnas bola basket putra Indonesia menargetkan untuk lolos ke fase penyisihan grup Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang dengan melawan tim-tim kuat dari grup A. Hal itu dikatakan oleh Managing Director Badan Tim Nasional atau BTN, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi, Jeremy Manuel Santoso di Jakarta pada Senin kemarin. Dia menjelaskan target tersebut menyusul kepastian Indonesia tampil pada cabang olahraga bola basket 5x5 Putra Asian Games 2026 yang dimulai pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Lebih lanjut dia juga menjelaskan Indonesia sebelumnya tidak termasuk dalam daftar peserta berdasarkan pemeriksaan dari FIFA Asia. Timnas bola basket putra Indonesia kini menempati peringkat ke-94 dunia FIFA, sedangkan Jepang berada di posisi ke-22, Korea Selatan 54, dan Arab Saudi 65. Namun mundurnya salah satu negara yang berada di atas Indonesia membuat tim merah putih mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Baik, nanti kita hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini untuk info lalu lintas dari National Traffic Management Center Kolantas Polri pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sahabat pendengar, kabar duka. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Bapa Untung Samidi pada Senin 10 Agustus 2026 pukul 20.50 WIB di Rumah Sakit Paru Salatiga. Bapa Untung Samidi merupakan mantan penyiar Radio Magelang FM dan salah satu sosok yang memiliki jasa besar dalam perjalanan serta pembangunan Radio Magelang FM. Dedikasi dan pengabdian beliau menjadi bagian dari sejarah dan perkembangan Radio Magelang FM hingga saat ini. Jenazah saat ini disemayamkan di Rumah Duka Pulau Mas Wates dan jenazah akan dimakamkan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 pukul 10 WIB di tempat TPU Jambe Sari. Segenap keluarga besar Radio Magelang FM menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya Bapak Untung Samidi. Terima kasih atas segala pengabdian, dedikasi, dan jasa yang telah beliau berikan bagi Radio Magelang FM. Semangat dan karya beliau akan selalu menjadi bagian dari perjalanan Radio Magelang FM. Kiranya Tuhan memberikan tempat terbaik dan damai yang kekal bagi beliau, serta memberikan kekuatan, penghiburan, dan ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan. Demikian kabar duka ini kami sampaikan.

0: kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak,
4: apa Bu?
3: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar Pak.
4: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Semangat pagi masih bersama Mita sampai jam 9 nanti. Jadi tetap aja stay tune di 103,5 Magelang FM. Oh ya, sahabat pendengar, Indah Dwi Antari dilantik sebagai Penjabat Sekretaris Daerah PJ Sekda Kota Magelang oleh Wali Kota Magelang Damar Prasetyono di Pendopo Pengabdian Senin kemarin. Indah resmi menggantikan PJ Sekda sebelumnya Larsita yang kini kembali menjabat sebagai Inspektur Daerah Kota Magelang. Sebelumnya, Indah merupakan Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Magelang. Menurut Indah, jabatan barunya itu memberikan konsekuensi tanggung jawab pada sejumlah agenda pemerintahan. Salah satu agenda yang perlu segera dipersiapkan adalah Kebijakan Umum Anggaran atau KUA 2027 dan KUA Perubahan 2026. Ia mengatakan akan melanjutkan berbagai pekerjaan pemerintahan yang telah berjalan dengan dukungan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD. Ia menegaskan koordinasi dan kerjasama antara OPD menjadi penting agar agenda pemerintahan dapat berjalan dan bermuara pada kepentingan masyarakat. Sementara itu, Damar Prasetyono mengatakan PJ Sekda memiliki peran strategis dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara terpadu. Karena itu, pejabat yang menduduki posisi tersebut dituntut mampu melihat persoalan pemerintahan secara utuh serta membangun komunikasi dengan berbagai pihak. Baik, terima kasih yang masih nyatu, yang baru saja gabung. Halo, apa kabar yang ada di Temanggung, Papa Tebob ya? Menangkap ikan, kepalanya besar sekali. Mendapat ikan, terus dibawa ke TPI. Mengisi kemerdekaan, semangat berdoa untuk negara kita ini. Semoga Indonesia tercinta ini terbebas dari korupsi. Oh, keren banget pantunnya. Terima kasih, Papa Tebob. Berkah barokah ya. Salam buat teman-teman yang ada di situ. Buah manggis, buah pepaya, sekali merdeka, tetap merdeka. Hore! Halo juga, selamat pagi Mbak Susi yang ada di Ganten. Salam-salamnya buat Mbak Yayu, Bu Endang Wahyu, Bu Riono, Mbak Murni, juga untuk Lembayung, Pak Evan, Pak Pri, Mbak Nadin, teman-teman Alpen Budaya. Requestnya Kemarilah Tenang. Kirain Kemarilah Kemari deh. Terima kasih ya. Pagi juga untuk Pak Endro yang ada di Jogja. Assalamualaikum morning. Waalaikumsalam morning juga. Good pagi Pak Endro yang ada di Yogyakarta. Rezeki melimpah, dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama pastinya. Nimbrung gabung boleh di Semangat Pagi. Tebar salamnya buat semua pandeman Semangat Pagi di mana aja berada. Juga buat semua keluarga besar grup Merati dan semua penyiar radio Magelang FM. Pak Endro, hormati dan cintai dan sayangi ya. Lagunya Garuda di Dadaku. Oke, nanti ditunggu ya. Spesial untuk Indonesia tercinta. Iya, selamat menyambut HUT RI ke-81. Terima kasih metugas Mbak Mita. Kembali dangu mboten mireng swantenipun. Oh ngaten. Terima kasih, ini sekarang dengerin ya. Makasih kebersamaannya Pak Indra yang ada di Jogja. Halo juga sahabat yang ada di TikTok. Ada Kak Ambro, ada Kak Harminto, Kak Kofli, Kak Kofi ya. Selamat pagi, terima kasih kebersamaannya. Makasih buat like-nya. Hai hai hai, pagi juga Kak Harminto, mau lagu apa? Silahkan, lagunya pop Indonesia manca terbaru ya. Ada Kak Supriyono, pagi juga Kak Rofikon, Rofikotul, Jovi, ada Kak Putri Putra, Kak Kiumor, ada Kak Ari juga ya. Selamat pagi, terima kasih banget deh kebersamaannya. Kak User 40414, makasih.
Semangat semuanya dalam beraktivitas ya. Bu Riana yang ada di Dudan, terima kasih juga, selamat pagi.

0: Eh, wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan.

Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7:30 sampai jam 3 sore, dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpah

0: Kuncinya bikin lagi.
1: Halo Mas Bro, apa kabar?
2: Wah, baik Mbak. Kamu gimana?
1: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
2: Ya, lumayan Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
1: Walah Mas, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
2: Oh gitu.
1: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
2: Tapi apa aja manfaatnya?
1: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
2: Oh iya ya.
1: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
2: Oh iya iya.
1: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
2: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
1: Yoi, Mas.
3: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.

Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat, Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% secara tahunan pada triwulan kedua tahun 2026 semakin berkualitas karena diiringi penurunan kemiskinan dan tingkat pengangguran. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kaudari, dikutip dari laman Antara News hari ini, mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga semakin berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Adapun dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 sebanyak 22,93 juta orang atau berkurang sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Selain itu, BPS juga mencatat tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2026 sebesar 4,68% atau turun 0,08% poin dibandingkan Februari 2025. Ia menegaskan pertumbuhan ekonomi didukung sejumlah komponen pembentuk produk domestik bruto, termasuk konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,06% secara tahunan. Pertumbuhan konsumsi dinilai menunjukkan daya beli masyarakat tetap terjaga, antara lain didukung kebijakan pemerintah mempertahankan harga BBM bersubsidi serta pelaksanaan sejumlah program prioritas. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Cinta Mutiara, karya Wilbert E. Sher, penulis buku-buku administrasi dan manajemen terkenal di Amerika Serikat. Toleransi adalah minyak yang melumasi friksi dalam kehidupan.
1: Insan edukasi, sikap toleransi dan saling menghargai satu sama lain merupakan sikap yang dapat menjauhkan kita dari pertentangan, permusuhan, dan konflik atau salah paham. Selalu menjaga dan meningkatkan sikap toleransi dan saling menghargai satu sama lain, niscaya kehidupan kita menjadi tenang dan damai.

kebijaksanaan adalah menaklukkan rasa takut. Gimana? Teman-teman masih suka takut untuk melangkah? Ayo, jangan takut ya. Teruslah melangkah dan Mita terus menyemangati kamu pagi ini di Semangat Pagi dengan lagu-lagu pop Indonesia manca terbaru yang bisa di request di WhatsApp Radio Magelang FM 0882-135-135 atau bisa juga lewat telepon di 366-899. Pak Iwan, selamat pagi. Pak Prianto, apa kabar? Bu Indarto juga, Bu Riono. Ada Kak Harminto Aji juga, makasih buat like-nya. Kak Binta Zakia, selamat beraktivitas juga ya, sehat selalu. Amin, doa yang sama juga untukmu. Kak Bayu yang ada di Purworejo tapi lagi stay di Rio, makasih. Ya Allah, kerjaanku banyak. Ya, alhamdulillah, semangat deh Kak Arya. Semoga satu persatu bisa dikerjakan dengan sebaik mungkin. Yoi. Makasih yang udah tap-tap layarnya, yang udah kasih like-nya, udah follow juga ya. Metugas ya selalu. Ada Kak As, ada Kak As, makasih. Kak Herminto Aji, makasih banget lo ya yang udah berbagi. Kak Giri, okay. Salam hangat ya. Kak As ada di mana? Kak AST. Selamat pagi, salam hangat dari Radio Magelang FM bersama Mita pagi ini di Semangat Pagi. Lagu-lagunya pop Indonesia manca terbaru, boleh di request banget ya. Yuk, ada Kak Cia, Kak As, Kak Cia, Kak Aliva, Aurel, ada Kak Mazile. Pagi-pagi, semangat pagi, thank you. Yang pengen banget, pengen apa? Pengen lagu, langsung aja ya. Bisa diketik di kolom komentar, Kak, suara kebahagiaan. Bahagia selalu dan bisa menularkan ke teman-teman. Request boleh, boleh dong. Kak Ayla Aurel, shop ini ada di mana? Request lagu apa? Boleh banget, asal lagu baru tahun 2000-2026. Kak Nur, pagi juga. Semangat pagi, semangat beraktivitas. Kita akan ke Bu Riono dulu ya, tadi yang udah WhatsApp ya. Sampai menutup mata, aduh lagunya ya. Salamnya buat Pak Herman, Pak Narko, Pak Tarmono, Bu Indang, Bu Sadowo, Bu Eti, Bu Tuti, Mama Vega, Eyang Dipo, Lembayung, dan semuanya aja buat Mita. Sehat selalu, tetap semangat. Amin, amin ya robbal alamin. Sehat selalu juga ya Bun ya. Kita ke Yovie Widianto dulu bersama Liodra pagi ini dengan Terlalu Cinta.

Sahabat pendengar, kabar duka telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Bapa Untung Samidi pada Senin 10 Agustus 2026 pukul 20.50 WIB di Rumah Sakit Paru Salatiga. Bapa Untung Samidi merupakan mantan penyiar Radio Magelang FM dan salah satu sosok yang memiliki jasa besar dalam perjalanan serta pembangunan Radio Magelang FM. Dedikasi dan pengabdian beliau menjadi bagian dari sejarah dan perkembangan Radio Magelang FM hingga saat ini. Jenazah saat ini disemayamkan di Rumah Duka Pulau Mas, Wates. Jenazah akan dimakamkan pada hari Rabu 12 Agustus 2026 pukul 10 WIB, tempat di TPU Jambe Sari. Segenap keluarga besar Radio Magelang FM menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya Bapak Untung Samidi. Terima kasih atas segala pengabdian, dedikasi, dan jasa yang telah beliau berikan bagi Radio Magelang FM. Semangat dan karya beliau akan selalu menjadi bagian dari perjalanan Radio Magelang FM. Kiranya Tuhan memberikan tempat terbaik dan damai yang kekal bagi beliau, serta memberikan kekuatan, penghiburan, dan ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan. Demikian kabar duka ini kami sampaikan.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Pak, ini tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
5: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat, tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
4: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
5: Oh iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
4: Duh, program apa itu, Pak?
5: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: saat lagi. Kita ikuti info perkiraan cuaca.
1: Info perkiraan cuaca.
2: Salam sehat sahabat pendengar. Mita akan sampaikan untuk Anda info perkiraan cuaca di hari Selasa 11 Agustus 2026 di Kota Magelang dan kota-kota Jawa Tengah sekitarnya. Langsung saja kita awali dari Kota Magelang. Udara kabur pagi hari ini dan suhu di kisaran 17 hingga 27 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara 51 hingga 97%. Kemudian kita beralih ke Temanggung. Ya, Temanggung berkabut atau asap pagi hari ini. Suhu di kisaran 16 hingga 27 derajat Celcius. Kelembapan udara 47 hingga 91%. Dari Temanggung kita beralih ke Wonosobo ya sahabat ya. Wonosobo udara juga kabur, suhu di kisaran 18 hingga 26 derajat Celcius dengan kelembapan udara 61 hingga 97%. Purworejo berawan dengan suhu di kisaran 19 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara 57 hingga 97%. Sementara Kebumen berawan dengan suhu di kisaran 21 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara 64 hingga 90%. Dan untuk Banjarnegara, Purbalingga cerah, Banjarnegara berawan, Klaten cerah, Boyolali juga cerah, Wonogiri cerah, Karanganyar cerah, Sragen cerah, Grobogan cerah. Dan untuk Kudus, Jepara, Demak, Semarang, Semarang udara kabur, Demak cerah. Baik sahabat pendengar, tetap jaga kesehatan ya, karena cuaca memang kadang panas, kadang dingin, iya, mendung dan lain sebagainya. Tetap jaga kesehatan, semoga kita semua diberi kesehatan. Amin.

0: di Bank Magelang.
1: Ayo menabung di Bank Magelang.
0: Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Sahabat pendengar, sebanyak 297 warga lanjut usia lansia di Kecamatan Magelang Tengah menyelesaikan pembelajaran di sekolah lansia. Program ini tidak sekadar menjadi ruang belajar, tetapi diarahkan untuk membekali lansia agar tetap sehat, mandiri, dan juga produktif dalam kehidupan sehari-hari. Para peserta mengikuti kurikulum pembelajaran lansia tangguh yang mencakup kesehatan holistik, keagamaan, serta kemandirian sosial dan ekonomi. Perwakilan wisudawan dari Sekolah Lansia Gelangan Herdion Suwandi mengatakan materi dan pendampingan yang diberikan selama mengikuti program memberikan bekal bagi lansia untuk tetap mandiri dan produktif. Menurutnya, keberlanjutan program menjadi hal penting agar pembelajaran yang telah diterima tidak berhenti setelah mereka menyelesaikan pendidikan. Harapan itu disampaikan Herdion usai prosesi wisuda sekolah lansia se-Kecamatan Magelang Tengah di Gedung Wanita Kota Magelang Senin kemarin yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPMP 4KB Kota Magelang. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono yang turut hadir pada kegiatan itu mengatakan keberadaan lansia tidak hanya perlu dilihat dari aspek usia, tetapi juga dari peran mereka di tengah masyarakat. Pemkot Magelang Lanjut Damar berkomitmen menyediakan kebijakan dan ruang publik yang inklusif agar kelompok lanjut usia tetap mendapat perhatian serta memiliki kualitas hidup yang baik dan mandiri. Wow, luar biasa sekali ya, sesuatu banget deh. Masih di Semangat Pagi bareng Mita sampai jam 9. Bara suara terbuang dalam waktu untuk yang masih stay di Magelang FM.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
3: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
2: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
3: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
4: Cari sarapan.

0: Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, dari perempatan Mankaret ke arah Kiai Langgeng, sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
0: Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Quote hari ini,

Semangat beraktivitas sahabat pendengar. Dan nanti jam 9 bisa dengerin kembali lagu-lagu pop Indonesia tahun 90 bersama rekan Salsa di Inspirasi Keluarga. Inspirasi kita semua. Oke deh, terima kasih banget teman-teman. Ada Kak Muisa, ada Kak Jackie, ada semuanya deh. Iya, yang ada di Bogor, ada yang di Gorontalo, Kak Andrea juga. Oke, terima kasih. Hanya sampai di sini ya, minta temani ya Kak Rizky Satria juga. Thank you banget. Lagunya besok juga ya, Kak Jackie Hussein ya. Lagu paling akhir ada Sebening Senja bersama Leto. Minta akhiri kebersamaan kita ya di pagi hari ini, di Semangat Pagi. Semoga teman-teman selalu bersemangat deh dalam hal apapun. Yuk semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

81 tahun Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pendengar. Bertemu dengan Sal saya di pagi hari ini di 103,5 Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia. Tentunya dalam program Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Menemani Anda tentunya sampai dengan nanti jam 12 siang untuk hadirkan lagu-lagu pop Indonesia tahun 90-an. Buat sahabat pendengar yang ingin bergabung, salah satu buku bersamaannya di 0882-135-135, atau juga bisa melalui line telepon di 0293-366-899. Sahabat pendengar, dalam hidup selalu ada orang yang memperlakukan kita tidak baik ya. Tapi berterima kasihlah, karena justru dengan itu mereka itu membuat kita lebih kuat. Pagi hari ini tentunya di Inspirasi Keluarga, di hari Selasa 11 Agustus, Selasa menemani sampai nanti jam 12 siang. Untuk mengawali pagi ini ada Ruth Sahanaya dengan Astaga. Tetap bersama dengan Salsa di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Sil, main ke rumah Gita yuk.
4: Kapan? Sekarang?
3: Iya, sekarang.
4: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
3: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
4: Lapor?
3: Iya, lapor.
4: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
3: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
4: Terus-terus, gitu aja nih?
3: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
4: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
3: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
4: Wah, keren banget ya!
5: Monggo Lapor.
6: Sampaikan aspirasi Anda kepada Pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
5: Monggo Lapor.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Cinta Mutiara karya James Frank Dobie, penulis dan kolumnis surat kabar terkenal di Amerika Serikat. Keberuntungan adalah kesiapan menghadapi kesempatan.
1: Insan edukasi, kita diharapkan selalu meningkatkan kemampuan untuk membaca setiap peluang dan kesempatan yang datang. Bila saat kesempatan itu datang, kita harus mempersiapkan diri kita menghadapinya. Kesempatan sebenarnya tidak datang hanya sekali, melainkan kedatangannya tergantung keterampilan kita untuk membaca setiap

Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar.

0: Namun, semakin Anda menyebarkan situ-situ, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Inspirasi keluarga. Inspirasi keluarga.
1: So, pendengar, masih di inspirasi keluarga, inspirasi kita semua. Baik, so pendengar, di bulan ini ya, 17 Agustus kita tuh identik dengan Agustusan tentunya ya di bulan Agustus ini. Nah, memang dalam rangka menyambut dan merayakan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia itu ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan ya tentunya. Mulai dari yang namanya kegiatan upacara, terus juga rangkaian perlombaan begitu ya. Terus juga tradisi tasyakuran bareng sama di kampung begitu ya. Ada banyak sekali untuk rekomendasi kegiatan di 17 Agustusan ini. Misalnya kalau di rumah nih sahabat dengar, bisa nonton siaran langsung ya. Ini biasanya yang langsung di, yang paling ditunggu-tunggu, upacara 17 Agustus di Istana Negara. Terus juga misalnya nih sahabat dengar, bisa nonton film ya yang temanya itu kemerdekaan atau pahlawan nih. Atau bahkan kalau sahabat dengar ada waktu itu hias rumah ya, dekor rumah gitu kan. Biasanya ada lampu kelap-kelip begitu, ini turut serta untuk memeriahkan. Terus kalau di sekolah nih sahabat pendengar, ada banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan ya untuk menyambut 17 Agustus. Termasuk yang namanya upacara bendera itu udah pasti ya di 17 Agustus. Kemudian ada lomba-lomba nih misalnya. Lomba-lomba gak hanya antar siswa ya, tapi juga guru-guru pun juga boleh gitu kan. Ini kalau di sekolah. Nah kalau di kantor, nah sahabat pendengar, ini kayaknya buat teman-teman kantor, pegawai-pegawai korporat kayaknya gak mau kalah juga ya. Tetap dong harus ada lomba-lombanya gitu kan. Buat para karyawan, buat pegawai gitu kan. Nah ini cocok banget ya. Terus juga biasanya juga misalnya nih, tidak hanya lomba-lomba nih, biasanya kalau di corporate gitu ada banyak ya. Misalnya jalan sehat, senam gitu kan. Atau bahkan ada pelayanan gratis kesehatan, cek kesehatan gratis gitu kan, yang memang disediakan oleh kantor untuk pegawai gitu, dalam rangka untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, Salsa mau menyapa yang sudah gabung ya. Ada Palembang Sutra. Selamat pagi Mas Salsa. Selamat pagi juga ya. Lagunya dari Sugianto, nanti Salsa hadirkan. Salamnya buat Bu Susi, terus juga buat Mbak Nadine, Bu Tuti, terus juga buat Bu Nani, Bu Riono, Pak Pri, Pak Tarmono, semuanya aja. Oke deh, nanti bakalan selesai hadirkan buat lagunya, ada Pak Rohyanto juga di Demak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Pak Rohyanto buat Pak Iwan, Pak Herman, terus juga buat Pak Tarmono, Pak Priyanto, Bu Nani, Bu Haryani, Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, dan semua pendengar Magelang FM. Oke deh. Baik, nanti lagunya akan selesai hadirkan untuk menemani sahabat pendengar semua dari Iis Sugianto dulu dengan Aku Pun Ingin Cinta, menemani kita di menit ke-31 lepas dari jam 9 pagi. Tetap bersama di Inspirasi Keluarga.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh.

Indonesia. Kabar Indonesia bersama saya Salsa. Sahabat, Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni mendorong gerakan pemulihan hutan dan ekosistem yang mengalami kerusakan dalam momentum Hari Konservasi Alam Nasional 2026. Raja Juli Antoni dikutip dari laman Antaranews hari ini mengatakan kondisi ekosistem yang dihadapi Indonesia membutuhkan langkah serius dan tidak bisa hanya mengandalkan pola penanganan yang sama seperti sebelumnya. Menurutnya hal ini sesuai dengan tema Hari Konservasi Alam Nasional 2026, yaitu kerja bersama merawat alam yang diharapkan sebagai bukti nyata upaya restorasi ekosistem yang dilakukan secara serius. Ia pun mengungkapkan bahwa arahan pemulihan mendapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen melakukan restorasi ekosistem terhadap lahan kritis seluas 12 juta hektar, di mana 6,7 juta hektar diantaranya berada di kawasan hutan dan 1,21 juta hektar berada di area konservasi. Ia menegaskan akan menerapkan prinsip dasar pengelolaan taman nasional yang diusung oleh pemerintah serta membuka ruang kerja sama dengan skema pendanaan inovatif, perdagangan karbon, hingga penambahan personel polisi hutan. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari

harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Kocer Mbak Sekar Ayub, dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng, sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood.

0: Ya, bikin lagi.
1: Ayo menabung di Bank Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. Masih di Inspirasi Keluarga. Terima kasih buat Buriono yang sudah bergabung ya. Selamat pagi Magelang FM di Inspirasi Keluarga. Lagunya nanti jangan salahkan siapa. Ini adanya versi dari siapa nih? Meriam Belina ya, Bu Riono nanti selesai hadirkan. Salamnya buat Bu Indarto, terus juga buat Bu Neni, Bu Mariono, Bu Nani, Bu Sadowo, terus juga buat Bu Endang Wayu, Bunda Eti, Mama Vega, Bu Pramono, Bu Tuti, Bu Sekar, semuanya aja ya. Tetap semangat untuk menjalani hari ini, sukses selalu. Terima kasih buat Bu Riono ya, sehat selalu juga. Baik, menemani kita dulu Inka Christie dengan Biarkan Hati Kita Bicara ya. Tetap bersama dengan Salsa di Inspirasi Keluarga.

0: Bank 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
2: Sahabat, takut untuk tes HIV?
3: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat. Mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
1: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
2: Selamat pagi, sahabat pendengar. Salsa akan menyampaikan informasi laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang terupdate hari Selasa 11 Agustus 2026, di mana informasi ini bekerjasama dengan DPPKUM Kota Magelang. Baik, untuk komoditas beras, beras premium merek Sania per kilogramnya di Pasar Jawinangun Rp15.000, Pasar Kebonpolo Rp14.800 dan Gotong Royong Rp15.000. Untuk jenis IR64 per kilogramnya di Pasar Jawinangun Rp14.600, Kebonpolo Rp15.000 dan Gotong Royong Rp14.800. Selanjutnya beras medium jenis IR64 per kilogramnya di ketiga pasar Rp13.500, beras C4 per kilogramnya di ketiga pasar Rp13.500, dan untuk beras SPHP per kilogramnya di ketiga pasar Rp12.500. Gula pasir kristal putih kualitas medium per kilogramnya di Pasar Jawinangun dan Kebon Polo Rp17.500, sedangkan gotong royong Rp17.000. Untuk gula kemasan gulaku per kilogramnya di Pasar Jawinangun Rp18.500, Kebon Polo dan Gotong Royong Rp18.000. Minyak goreng curah tanpa merek per kilogramnya di ketiga pasar Rp20.000, minyak goreng premium kemasan botol per liternya di Pasar Jawinangun Rp22.000, sedangkan Kebon Polo dan Gotong Royong Rp21.000. Minyak goreng minyak kita per liternya di ketiga pasar Rp15.700. Selanjutnya untuk daging, daging paha depan per kilogramnya di Pasar Jawinangun dan Gotong Royong Rp130.000, sedangkan Kebon Polo Rp135.000. Untuk daging paha belakang per kilogramnya di Pasar Jawinangun dan Gotong Royong Rp135.000, sedangkan Kebon Polo Rp140.000. Tetelan per kilogramnya di ketiga pasar Rp80.000. Sendung lamur per kilogramnya di ketiga pasar Rp100.000. Untuk daging ayam ras per kilogramnya di Pasar Jawinangun dan Kebon Polo Rp36.000, sedangkan gotong royong Rp37.000. Daging ayam kampung per ekornya di Pasar Jawinangun Rp90.000, Kebon Polo Rp100.000 dan gotong royong Rp95.000. Untuk telur ayam ras per kilogramnya di ketiga pasar Rp24.000, telur ayam kampung per 17 butir di Pasar Jawinangun dan Kebon Polo Rp42.500, sedangkan gotong royong Rp43.350. Sahabat, ikuti terus untuk laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang hanya di 103,5.

0: korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Lah, Den Bagas, saiki kerjane Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
4: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
3: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
4: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa.

0: dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
1: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Selamat pagi, kembali lagi ya bersama di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Puncak musim kemarau 2026 ini selesai lansir dari Good News from Indonesia ya, bahwa diprediksikan pada bulan Agustus dan mencakup hampir setengah wilayah daratan di Indonesia, di mana BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika juga memperkirakan fenomena El Nino masih akan bertahan hingga awal kuartal pertama 2027 dengan intensitas yang diprediksi melebihi kategori kuat, di mana kondisi ini berpotensi juga untuk meningkatkan kekeringan, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta berkurangnya ketersediaan air di sejumlah daerah. Dan untuk mengurangi dampaknya, BMKG ini mengintensifkan operasi modifikasi cuaca atau OMC melalui penyemaian awan di wilayah rawan kekeringan dan karhutla seperti daerah Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Tengah dan Pekanbaru ya, saudara dengar. BMKG juga menghimbau sektor-sektor pertanian menyesuaikan jadwal tanam dan menggunakan varietas tahan kering. Sementara masyarakat juga diminta untuk waspada penurunan kualitas udara, kemudian risiko ISPA, perubahan sebaran DBD dan malaria, serta potensi heat stroke akibat cuaca panas ekstrim, sahabat pendengar. Dan hal ini juga telah disampaikan oleh BMKG di bulan Mei dan Juni yang lalu ya, bahwa perkiraan puncak musim kemarau di Indonesia ini terjadi pada Agustus sampai dengan September 2026. Dan saya teringat juga untuk sektor-sektor sumber daya air ini bisa melakukan revitalisasi waduk, memperbaiki jaringan distribusi air, serta memastikan ketersediaan air untuk kebutuhan bagi masyarakat ya. Baik, Sonteringer masih menemani tentunya, masih di 103,5 di Inspirasi Keluarga. Salsa akan kembali menyapa dulu ya yang sudah bergabung di WhatsApp 0882 135 135. Ada Bu Erna Dwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang ya Mbak Salsa. Salamnya buat Mbak Nadine, kemudian juga buat Mbak Hera, Mbak Utami, Mbak Erni, Bu Nani, Bu Asna, Pak Iwan, juga buat Bunda Eti, Pak Pri, Oma Hesti, Mbak Sarjiah, dan semuanya aja ya. Belum bisa Salsa sebutkan satu persatu. Dan sehat selalu buat Mbak Salsa sampai paripurna nanti. Oke deh, lagunya nanti bakalan Salsa hadirkan ya, Bunda Erna Dwi, Bu Erna Dwi, tentunya untuk menemani sahabat pendengar semua. Oke, Prahara Cinta dulu menemani kita ya di menit ke-30 lepas dari jam 10. Tetap bersama dengan Salsa di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua.

0: ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
0: Yang benar Pak.
1: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Pak, ini tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
4: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat, tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
3: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
4: Oh iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
3: Loh, program apa itu, Pak?
4: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
5: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang berKTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
6: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: Kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
1: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
2: Sobat pendengar, Salsa kembali menyampaikan informasi laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang. Baik untuk komunitas susu, susu kental merek Vision Flag kemasan 370 gram. Di Pasar Rejo Winangun dan Gotong Royong seharga Rp12.700, sedangkan Kebon Polo Rp12.500. Susu bubuk Denko kemasan 400 gram di Ketika Pasar Rp47.000. Susu bubuk Balita SGM kemasan 400 gram di Pasar Rejo Winangun Rp43.500. Kebon Polo Rp43.000 dan Gotong Royong Rp44.200. Tepung terigu merek Bogasari segitiga biru di per kilogramnya di Pasar Jowinangun dan Gotong Royong Rp12.500, sedangkan Kebon Polo Rp12.000. Kacang kedelai eks impor per kilogramnya di Pasar Jowinangun Rp10.000, sedangkan Kebon Polo dan Gotong Royong Rp11.500. Tempe per kilogramnya di Pasar Jowinangun Rp11.000, Kebon Polo Rp12.000 dan Gotong Royong Rp11.500. Cabai merah besar biasa atau teropong per kilogramnya di Pasar Jowinangun dan Gotong Royong Rp40.000, sedangkan Kebon Polo Rp38.000. Cabai merah besar keriting per kilogramnya di Ketika Pasar Rp32.000. Cabai rawit merah per kilogramnya di Pasar Jowinangun dan Gotong Royong Rp36.000, sedangkan Kebon Polo Rp34.000. Cabai rawit hijau per kilogramnya di Pasar Jowinangun dan Gotong Royong Rp45.000, sedangkan Kebon Polo Rp46.000. Bawang merah per kilogramnya di Pasar Jowinangun dan Gotong Royong Rp35.000, sedangkan Kebon Polo Rp34.000. Bawang putih sincau per kilogramnya di Pasar Jowinangun Rp30.000, Kebon Polo Rp35.000 dan Gotong Royong Rp33.000. Bawang putih kating per kilogramnya di Pasar Jowinangun Rp35.000, Kebon Polo dan Gotong Royong Rp38.000. Bawang bombay per kilogramnya di Pasar Jowinangun Rp33.000, Kebon Polo Rp30.000 dan Gotong Royong Rp31.000. Selanjutnya untuk ikan laut kembung per kilogramnya di Pasar Jowinangun Rp40.000, sedangkan Kebon Polo dan Gotong Royong Rp38.000. Ikan asin teri per kilogramnya di Pasar Jowinangun dan Gotong Royong Rp41.000, sedangkan Kebon Polo Rp42.000. Ikan bandeng per kilogramnya di Ketika Pasar Rp36.000, ikan tongkol per kilogramnya di Ketika Pasar Rp35.000. Sahabat, simak kembali untuk laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang.

0: Yes, kerja Anda beres. Sekarang pulang aja, ah. Yeay.
1: Dia mau kemana? Pulang.
0: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja yuk.
1: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
0: Korupsi apa? Waktu.
1: Nah, iya tuh. Korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
2: Iklan layanan masyarakat ini
3: dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar, terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
5: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Masih di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Terima kasih buat saudaringan yang masih bergabung dan membersamai tentunya. Sama-sama masih terus menemani ya sampai nanti jam 12 siang. Masih punya waktu sampai dengan jam 12, kita masih punya sisa waktu 1 jam ke depan tentunya buat sahabat pendengar. Oke, kembali menyapa sahabat semua ya. Assalamualaikum dari Bunda Eti ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Eti dari Perum Jambe Wangi, requestnya dari Krisya ya. Oke deh, nanti bakalan selesai hadirkan ya. Salam buat Bu Sadowo, Bu Erna Dwi, terus juga buat Bu Nani, Mama Vega, Bu Endang Wahyu, Bu Riono, Mbak Murni, Sorobayan, lalu juga buat Bu Pramono Bandongan, Pak Prianto, Blabak, dan juga yang di Poyono ya. Terima kasih buat Saltringer ya, yang masih stay tune bareng sama Salsa. Baik Saltringer, di bulan Agustus kalau tadi kita udah membahas ya, tentang beberapa kegiatan yang memang bisa dilakukan ketika memperingati 17 Agustus ya. Biasanya ini kegiatan-kegiatan ini sudah dimulai dari awal Agustus ini, dan ada beberapa juga yang sudah mulai apa nih, selesai nih, tinggal bagi-bagi hadiah aja ya. Apalagi nih kalau di daerah di perkampungan ataupun di komplek begitu ya, ini setiap minggunya pasti ada aja kegiatan lomba-lomba seperti itu ya. Dan sekarang pun, di masa sekarang, lomba-lombanya tidak hanya untuk anak-anak saja nih sahabat dengar, tapi sampai ke bapak-bapak, ibu-ibu, om tante gitu ya, remaja, bahkan sampai lansia pun juga ikut meramaikan Agustusan ya, demi menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan semoga dengan kita melaksanakan ataupun menjalankan kegiatan-kegiatan tersebut, ini semakin semarak dan ini menjadi rasa syukur kita ya, bahwa 17 Agustus atau momen hari ulang tahun ini tuh menjadi berkah untuk kita semua. Oke, baik, selamat mendengar. Menemani kita ya di menit ke-6 pas dari jam 11 siang, ada Krisya dengan Serasa. Tetap bersama dan selesai di Inspirasi Keluarga.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Kabar Indonesia bersama saya, Salsa. Sahabat Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan reformasi sektor pertanian berhasil meningkatkan kesejahteraan petani, ditandai dengan nilai tukar petani atau NTP pada Juli 2026 mencapai 127,84, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Reformasi besar-besaran kebijakan di sektor pertanian yang dijalankan pemerintah mulai menunjukkan hasil nyata. BPS atau Badan Pusat Statistik mencatatkan nilai tukar petani NTP pada bulan Juli 2026 mencapai tertinggi sepanjang Indonesia Merdeka. Rekor ini menjadi indikator meningkatnya kesejahteraan petani, sekaligus mencerminkan bahwa berbagai kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan juga utamanya adalah petani berhasil meningkatkan pendapatan dan daya beli mereka di tengah penguatan produksi pangan nasional. NTP ini merupakan salah satu indikator utama untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. Semakin tinggi nilai NTP, semakin besar pula kemampuan petani dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun membiayai usaha taninya. Capaian ini menunjukkan bahwa nilai yang diterima petani dari hasil produksi tumbuh lebih cepat dibandingkan pengeluaran yang mereka keluarkan, sehingga keuntungan usaha tani terus meningkat. Mentan juga menegaskan peningkatan kesejahteraan petani merupakan tujuan utama seluruh kebijakan pemerintah di sektor pertanian. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
1: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
0: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
1: Oh iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
0: Loh, program apa itu, Pak?
1: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang berKTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan.

0: diberikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/programharapanmagelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
1: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Eh yu, mbok aku ki direwangi. Aku ki arek blonjo jajanan karo snack. Nggo acaraku sesuk. Lah aku ki bingung yu. Acara niki mendadak sesuk. Anjuk kepiye iki yu?
3: Wis to yu. Jenengan ki ampun bingung. Pesen snack karo jajanan sing iso nggo acara mendadak koyo jenengan kuwi, yo ning kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, Karet Jurang Ombo. Lengkap jajanane. Monggo, pinarak di kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, Karet Jurang Ombo Selatan. Terdapat lebih dari 150 macam jajan pasar mulai dari harga Rp1.000. Menerima pesanan partai besar maupun kecil. Meliputi snack box untuk acara pengajian, rapat kantor, acara pernikahan, paket selapanan, kue tar, snack tampah, nasi box, dan lain-lain. Pemesanan snack bisa hamin satu hari.
4: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu ada di Jalan Sultan Agung Karet Jurang Ombo Selatan, depan Klinik Utama Sri Husada. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai 3 sore. Cek Instagram kami di @sekarayusnack_magelang. Nomor WA pemesanan 0858-7095-2975. Melayani pemesanan via telepon, WhatsApp, DM Instagram, atau datang

0: masyarakat Kota Magelang.
1: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
2: Sahabat pendengar, Selasa kembali menyampaikan informasi laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang ya. Baik, untuk komoditas garam, garam beriodium halus per kilogramnya di ketiga pasar Rp10.000. Kemudian juga untuk garam bata per kilogramnya di ketiga pasar Rp9.000. Selanjutnya untuk mie instan merek Indomie ayam bawang per bungkusnya seharga Rp3.000. Lalu untuk kacang tanah per kilogramnya di ketiga pasar Rp30.000. Kacang hijau per kilogramnya di ketiga pasar Rp27.000. Ketela pohon per kilogramnya di ketiga pasar Rp5.000. Jeruk lokal per kilogramnya di ketiga pasar Rp23.000, pisang ambon per kilogramnya Rp14.000, tahu putih per kilogramnya Rp12.000 untuk ketiga pasar, tomat per kilogramnya di pasar Joinangun Rp10.000, kebon polo Rp8.000 dan gotong royong Rp9.000. Ketimun per kilogramnya di ketiga pasar Rp7.000, sawi hijau per kilogramnya di ketiga pasar Rp6.000, kangkung per kilogramnya di ketiga pasar Rp4.000, kacang panjang per kilogramnya di ketiga pasar Rp7.000, kentang per kilogramnya di ketiga pasar Rp15.000 dan jagung pipilan per kilogramnya di ketiga pasar Rp7.000. Sahabat, demikian informasi laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
3: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
2: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
3: Wah yo iya, bumbu khas berempah e kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan.

Sellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu

0: Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga.
1: Baik, sobat pendengar, tidak terasa ya, Salsa sudah menemani dari jam 9 pagi tadi di Inspirasi Keluarga. Ini waktunya untuk Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih buat sobat pendengar. Selamat beristirahat di siang hari ini, selamat berjeda sejenak ya dari segala aktivitas tentunya. Salsa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.

71 tahun Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum, selamat siang. Jumpa lagi bersama Mita di SMS Sajian Musik Spesial bulan Agustus dengan lagu-lagu yang bernuansakan rasa nasionalisme. Oke, sampai nanti jam 1 ya, jangan kemana-mana. Baiklah, kalau begitu langsung aja. Sebagai lagu paling awal, Mita bakal hadirkan lagu yang berjudul Dengar Alam Bernyanyi. Lagu ini merupakan ciptaan dari Lalail Manino yang berkolaborasi dengan Heyvi, Chico Jericho, dan Sila Dara Aisyah. Lagu ini bercerita tentang kepedulian terhadap lingkungan dan pentingnya menjaga kelestarian hutan dan ajakan untuk kembali mendengarkan serta merawat bumi tercinta Indonesia.

pertanyaan untuk negeri tercinta Indonesia masih Mita hadirkan tentu saja di SMS sajian musik spesial. Nah, sekarang Mita akan ketemukan sahabat pendengar dengan salah satu legendaris karya grup musik Indonesia Dewa 19 Band yang dirilis pada tahun 1994 dalam album format Masa Depan. Nah, lagu ini sangat populer di kalangan pecinta alam dan pendaki gunung. Perjuangan pendaki gunung ini juga merupakan salah satu bentuk perjuangan ya, mencintai alam Indonesia. Ya, lagu ini juga menceritakan tentu saja perjuangan manusia saat mendaki gunung, layaknya menempuh kerasnya perjalanan hidup. Kemudian ketabahan mengajarkan arti sabar, kuat menghadapi dingin dan beratnya beban. Kemudian persahabatan menggambarkan kehangatan kawan seiring di alam bebas satu sama lain, tentu saja saling kerjasama, saling membutuhkan. Sementara Mahameru adalah sebutan untuk puncak tertinggi di Gunung Semeru yang terletak di Jawa Timur. Arti Ranu Kumbolo adalah tempat indah berair jernih yang namanya turut diabadikan dalam lirik lagu tersebut. Oke, langsung aja kita dengerin Dewa 19 Band dengan Mahameru.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: Eh guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
3: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
4: Wow.
3: Kalau aku sih dokter dong.
4: Cie.
3: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
5: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
6: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.
7: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

terus membersamai sahabat pendengar di SMS Sajian Musik Spesial edisi bulan Agustus sampai nanti jam 1. Jadi jangan kemana-mana ya. Masih semarak kemerdekaan, lagu-lagu yang terus memberi makna kebaikan, kemudian cinta tanah air dan menjunjung tinggi persahabatan. Ini satu bentuk rasa nasionalisme kita dong ya. Ya, lagu berikutnya ada 420 dengan Zona Nyaman. Ya, lagu ini merupakan ajakan untuk berani keluar dari rutinitas yang monoton, mengatasi rasa jenuh, dan mengambil resiko demi mengejar impian serta passion hidup yang sebenarnya. Lagu yang dirilis pada April 2017 ini menjadi soundtrack film Filosofi Kopi 2, Ben and Jody, yang memiliki beberapa poin makna penting nih sahabat. Lepas dari rutinitas, ini menggambarkan seseorang yang lelah dengan aktivitas berulang demi materi semata hingga merasa hampa dan bosan. Kemudian berani mengambil keputusan, ini adalah hal untuk mendorong pendengar agar tidak pasrah pada keadaan, melainkan berani melangkah menghadapi ketidakpastian demi hidup yang lebih bermakna. Dan satu lagi, proses menuju kebahagiaan, mengingatkan kita bahwa perjuangan, keringat, dan lelah adalah bagian dari proses menuju tujuan sejati. Yap, langsung aja, ini dia 420 dengan Zona Nyaman. Funky.

Semangat persatuan dan kesatuan harus terus dipupuk ya sahabat, sampai akhir hayat kita, sampai titik darah penghabisan, pokoknya satu Indonesia. Baiklah, kita lanjutin ya sajian musik spesial bulan Agustus sampai jam 1 nanti. Jadi tetap stay di 103,5 Radio Magelang FM. Yap, selanjutnya ada lagu yang dipopulerkan oleh grup musik Efek Rumah Kaca. Lagunya adalah Menjadi Indonesia. Lagu ini merupakan lagu di dalam album Kamar Gelap tahun 2008 yang bercerita tentang ajakan untuk merenungkan kembali arti nyata dari kewarganegaraan, kepedulian sosial, selain itu juga kepedulian sosial dan tindakan nyata bagi negeri ini. Alih-alih hanya mengaku sebagai orang Indonesia tanpa kontribusi deh. Ini dia Menjadi Indonesia dari Efek Rumah Kaca.

0: Pak, Pak.
1: Apa, Bu?
0: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
0: Yang benar, Pak.
1: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
4: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
3: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
4: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi

0: Bekasi. Wujudkan pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
1: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

kasih semangat dong hadapi hari ini dan terus bersemangat untuk mengisi hal-hal baik untuk negeri kita Indonesia. Dan Mita masih terus sajikan untuk Anda lagu-lagu yang semoga juga bisa membuat kita jadi lebih bermakna untuk Indonesia di sajian musik spesial. Oke lah kalau begitu, saat ini kita akan ketemu dengan Ari Lasso dengan lagunya Indonesia Pasti Bisa. Lagu ini adalah lagu penyemangat yang dirilis pada bulan Mei 2020. Lagu ini bercerita tentang ajakan untuk bangkit, bersatu, dan saling menguatkan agar masyarakat Indonesia bisa melewati masa-masa sulit. Dan saat itu memang lagi ada krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19. Ya, ini dia Ari Lasso dengan Indonesia Pasti Bisa.

Okay, lagu berikutnya ada Vina Panduwinata si Burung Camar yang membawakan lagu dengan judul Cinta Indonesia. Lagu ini dirilis pada tahun 1984 dan merupakan bagian dari album pergelaran karya cipta Guru Soekarno Putra, putra dari presiden pertama kita Soekarno. Yap, langsung aja. Ini dia Vina Panduwinata dengan Cinta Indonesia.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Sahabat pendengar, saat ini dibuka kesempatan bekerja di bagian pertanian, perkebunan, dan perikanan. Kualifikasi yang dibutuhkan antara lain pria atau wanita, usia maksimal 40 tahun, mampu bekerja, tidak ada minimal pendidikan, serta memiliki niat bekerja, jujur, dan bertanggung jawab. Kesempatan ini juga terbuka bagi yang sudah menikah maupun belum menikah. Fasilitas yang disediakan meliputi mes atau tempat tinggal, transport ditanggung perusahaan, makan harian, serta gaji pokok sebesar 2,5 juta rupiah. Bagi Anda yang berminat, silakan hubungi Hendro Saputro di nomor 0813-2809-0888, 0813-2809-0888. Proses interview dilaksanakan di Redors RSUD Tidar, Jalan Kolonel Sugiono nomor 7, Kota Magelang, Jawa Tengah 56122.

masih dari Jalan Pahlawan 74 Radio Magelang FM menemani Anda di sajian musik spesial bulan Agustus. Ya, sekarang kita akan dengerin lagu dari Naura Ayu. Lagunya adalah Lukisan Indonesia. Lagu ini bercerita tentang keindahan alam, kekayaan budaya, rasa syukur kepada Tuhan, serta ajakan untuk menjaga kelestarian alam Indonesia. Lagu ini diciptakan oleh Simhala Avadana dan Duhita Pancatantra. Sementara isi dan makna dari lirik lagu ini adalah menggambarkan indahnya pemandangan alam Nusantara seperti gunung, laut, dan pulau. Dan untuk rasa syukur, mengajak anak-anak bersyukur atas anugerah ciptaan Tuhan yang luar biasa di Indonesia. Dan cinta tanah air menumbuhkan rasa bangga dan niat untuk merawat bumi pertiwi. GPL gak pakai lama, ini dia Naura Ayu dengan Lukisan Indonesia.

Selanjutnya, kita akan dengerin lagu milik Ungu dengan judul Indonesiaku yang dirilis pada tahun 2009 dan juga menjadi bagian dari album atau jalur suara soundtrack film Soekarno pada tahun 2013. Langsung aja, ini dia Ungu dengan Indonesiaku.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Sil, main ke rumah Gita yuk.
6: Kapan? Sekarang?
5: Iya, sekarang.
6: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
5: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
6: Lapor?
5: Iya, lapor.
6: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
5: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
6: Terus-terus, gitu aja nih?
5: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
6: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
5: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
6: Wah, keren banget ya!
7: Monggo Lapor, sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
8: Monggo Lapor.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: 103,5 Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia.
9: Udara untuk semua usia.

Masih bersama Mita di sajian musik spesial dari Magelang FM sampai jam 1 nanti. Oke deh, lagu berikutnya kita akan dengerin lagu yang merupakan ciptaan komponis legendaris Ismail Marzuki pada tahun 1949. Lagunya adalah Indonesia Pusaka. Lagu wajib nasional ini bercerita tentang rasa cinta yang mendalam terhadap tanah air, keindahan alam Indonesia, serta tekad untuk terus mengenang dan membela bangsa sebagai pusaka yang abadi.

terasa sampai sudah kita di penghujung kebersamaan kita, tentu di sajian musik spesial edisi bulan Agustus. Semangat selalu ya sahabat untuk mengisi negeri ini dengan banyak kebaikan. Okelah kalau begitu, lagu paling akhir ada Halo Halo Bandung. Terima kasih kebersamaannya. Semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: MBG nanti harapan kami SNT IKN akan bisa menyiapkan sendiri ya. Jadi dapur nanti kita siapkan di sekitar SNT IKN.
2: Nah ini sekarang moratorium. Jadi untuk Kalteng tadi mengatakan Pak Gubernurnya akan menunda dulu perda itu. Untuk Kalbar akan dibicarakan di DKRD. Tapi dari Kementerian Lingkungan Hidup akan membuat edaran agar perda-perda itu sementara tidak berlaku.
3: Otorita Ibu Kota Nusantara membangun satuan pelayanan pemenuhan gizi untuk mendukung program makan bergizi gratis. Pemerintah mendorong penghentian sementara aturan pembukaan lahan di sejumlah daerah. Filipina diterjang bencana banjir dan longsor yang mengakibatkan belasan orang meninggal dunia. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 11 Agustus 2026, bersama saya, Rudy Zain. Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN akan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk mendukung program makan bergizi gratis bagi sekolah-sekolah di wilayah IKN. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
4: Otorita Ibu Kota Nusantara akan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG sendiri untuk mendukung pemenuhan program Makan Bergizi Gratis MBG bagi sekolah-sekolah di kawasan Nusantara. Langkahnya disiapkan seiring dimulainya aktivitas pendidikan di IKN, termasuk mulai beroperasinya Sekolah Nasional Terintegrasi SNT 3 Nusantara sebagai bagian dari program pendidikan nasional. Direktur Pelayanan Dasar Kedeputian Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Suwito mengatakan, pemenuhan makanan bergizi bagi peserta didik menjadi bagian penting dalam mendukung proses pendidikan di SNT. Menurutnya, OIKN juga menyiapkan sistem pengelolaan makanan bergizi bagi para siswa sehingga kebutuhan makanan dapat dipastikan terpenuhi dengan baik.
1: Kalau untuk MBG nanti harapan kami SNT IKN akan bisa menyiapkan sendiri ya. Jadi dapur nanti kita siapkan di sekitar SNT IKN. Demikian juga nanti pengawasan serta penyiapan makanannya disediakan di wilayah KIPB sendiri sehingga kualitas gizi maupun kualitas kesehatannya akan benar-benar bisa mendukung untuk pertumbuhan belajar anak-anak.
4: Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono didampingi Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Ali Mudin menyebut, selain SPPG, OIKN juga menyiapkan sarana-prasarana pendukung sekolah di Nusantara.
5: Kita akan siapkan, ini kan semua mungkin tadi ya laboratoriumnya, perpustakaannya akan segera kita lengkapi.
6: Kemudian juga kita nanti akan makanan bergizi, nanti akan insya Allah akan kita kelola sendiri juga nanti. Ya, mungkin kalau 10 ribu dibeli sama 10 ribu dimasak sendiri mungkin akan berbeda.
4: Otorita IKN berharap pengelolaan tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi siswa tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem pendidikan dan pelayanan publik di IKN. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mendorong penghentian sementara aturan pembukaan lahan di sejumlah daerah sebagai langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman musim kemarau panjang atau El Nino. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
7: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mendorong penundaan atau moratorium pemberlakuan peraturan daerah yang mengatur pembukaan lahan dengan cara membakar. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, pemerintah daerah perlu meninjau kembali aturan tersebut bersama DPRD, mengingat resiko karhutlah meningkat di tengah kondisi cuaca panas dan kering akibat El Nino. Menurut Suharyanto, pembukaan lahan dengan cara membakar memang memiliki dasar dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup dengan batas maksimal 1 hektar. Namun, penerapannya di lapangan sulit diawasi dan berisiko memicu kebakaran yang lebih luas, terutama di kawasan gambut.
8: Tahunnya ketat untuk membuka lahan secara membakar itu
2: tetapi di lapangannya kan susah. Nah ini sekarang moratorium, jadi untuk Kalteng tadi mengatakan Pak Gubernurnya akan menunda dulu perda itu. Untuk Kalbar akan dibicarakan dengan DKRD. Tapi dari Kementerian Lingkungan Hidup akan membuat edaran agar perda-perda itu sementara tidak berhak.
7: Sementara itu, Menko Polkam Jamali Caniago meminta pemerintah daerah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah untuk menghentikan sementara izin pembakaran lahan yang menggunakan alasan kearifan lokal. Jamali menilai kondisi El Nino yang berpotensi meningkatkan panas dan kekeringan membuat praktik pembakaran lahan semakin berisiko memicu karhutla.
8: Dan yang kedua adalah bagaimana upaya pencegahannya itu dengan penegakan hukum. Begitu ada pelanggaran-pelanggaran, segera diselesaikan. Tadi ada dua provinsi yang mengizinkan untuk membakar lahan untuk kepentingan kebun dengan cara-cara tradisional. Tadi sudah bicara juga Bapak Gubernurnya siap untuk menjaga itu. Dalam keadaan seperti itu kalau perlu dihentikan dulu hukumnya. Berhenti dulu, selesai, LH juga akan membuat edaran kelak untuk itu.
7: Adapun pemerintah menilai pencegahan karhutla perlu diperkuat melalui penegakan hukum dan pengawasan di lapangan. Pemerintah daerah juga diminta memastikan tidak ada pembakaran lahan yang berpotensi berkembang menjadi karhutla selama kondisi cuaca kering masih berlangsung. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru memprediksi musim kemarau panjang atau El Nino semakin kuat terjadi di Riau yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
9: Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Warjono mengungkapkan bahwa indeks El Nino telah berada di angka 1,56 yang diprediksi akan terus menguat. Puncak El Nino diperkirakan terjadi pada September hingga Oktober mendatang. Kondisi tersebut bertepatan dengan puncak musim kemarau di wilayah Riau yang diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September. Kondisi El Nino semakin kuat berpotensi mengurangi pertumbuhan awan hujan. Dampaknya curah hujan berkurang karena pola pergerakan awan hujan dipengaruhi kondisi atmosfer akibat fenomena tersebut.
10: Jika El Nino kuat, otomatis awan-awan hujan ini akan tertarik ke timur. Kemudian awan-awan hujan ini akan berkurang. Kemudian ketika sangat kurang awan-awan, tentunya panas sangat tinggi. Kita berapa hari puncak suhu temperatur di wilayah kita sudah naik. Berapa hari sampai 35, bahkan 2 hari yang lalu sampai 36 derajat Celcius, tentunya sangat memudahkan untuk terjadinya kemudahan kebakaran. Jadi barang-barang yang kena matahari penuh itu akan menjadi lebih cepat kering dan akan potensi menjadi mudah terjadi kebakaran. Ini yang perlu diwaspadai karena kita akan menuju puncak kemarau, puncak El Nino, tentunya akan menambah kering.
9: Menanggapi kondisi tersebut, Pangdam 19 Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo mengatakan jajaran TNI Polri, pemerintah daerah, serta seluruh unsur terkait telah meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi ancaman karhutla di Riau.
11: Sekarang ini sudah mulai memasuki tahapan bencana, melaksanakan tanggap darurat. Saya, TNI Polri, Pak Kapolda diarahkan oleh Pak Gubernur sudah membentuk klasterisasi, rayonisasi ketika terjadi titik-titik api atau pemantauan dari seluruh aplikasi yang kita mempunyai dari mulai si Pongi, si Pakar maupun Lanjang Kuning bisa kita deteksi untuk melaksanakan verifikasi dan deteksi dini agar tidak menjadi besar.
9: Pemerintah mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai kondisi kemarau dan penguatan El Nino, terutama terhadap potensi meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan, serta memburuknya kualitas udara. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kabut asap kembali menyelimuti Kota Banjarbaru yang merupakan dampak dari kebakaran hutan dan lahan sehingga berdampak pada meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan yang mencapai ribuan kasus ISPA. Diki Mudadi melaporkan selengkapnya.
12: Si menyelimuti Kota Banjarbaru dan sejumlah wilayah sekitarnya. Kondisi tersebut akibat meningkatnya aktivitas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Pantauan di lapangan kabut asap terlihat menutupi sejumlah kawasan di Banjarbaru seperti kawasan bandara, Lapangan Murjani, dan kawasan pemukiman warga. Jarak pandang pun tampak berkurang, sementara bau asap cukup terasa di udara. Seorang warga Banjarbaru, Yuli, mengatakan kondisi kabut asap dalam sepekan terakhir semakin parah. Menurutnya asap mulai terasa mengganggu aktivitas masyarakat, terutama pada pagi hari.
13: Ah, bulan terus rapai.
12: Iyalah.
13: Lebih kalau sudah. Kenapa? Mengganggu anu pernapasan. Sasak-sasak. Lain pang pada kayak kada kaput.
12: Kondisi ini menjadi perhatian karena terjadi tengah meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Banjarbaru. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Banjarbaru, Dr. Siti Ningsi, mengatakan kenaikan kasus ISPA mulai terlihat pada Minggu Epidemiologi ke-29 tahun 2026. Tercatat sebanyak 879 kasus dan memasuki Minggu ke-30, jumlah kasus kembali meningkat menjadi 1099 kasus. Sementara secara kumulatif, kasus ISPA di Banjarbaru sejak Januari hingga Juli 2026 mencapai tembus 21.323 kasus.
14: Yang terbaru ya, minggu terakhir di minggu ke-30 ini di angka 1.000 lebih. Kemarin yang minggu sebelumnya masih 870, sebelumnya masih 700. Jadi memang kasus kebakaran ini tidak bisa dipungkiri bahwa dia meningkatkan angka kejadian ISPA di Kota Banjarbaru. Karhut lainnya kemungkinan besar, karena sebelum-sebelumnya yang dari awal tahun tidak ada yang peningkatan yang sedemikian buruk. Baru di akhir-akhir yang kita kebakaran yang banyak ini mulai Juli ya.
12: Seluruh kelompok umur dapat terdampak ketika terjadi kabut asap. Namun kelompok rentan memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan pernapasan. Menghadapi kondisi kualitas udara yang memburuk, Dinkes Banjarbaru menghimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan. Warga juga diminta menggunakan masker dengan tingkat perlindungan yang memadai apabila harus beraktivitas di luar rumah.
3: Program cek kesehatan gratis wajib dilakukan di semua fasilitas kesehatan milik pemerintah, termasuk pada layanan kesehatan milik TNI dan Polri. Ana Lopo melaporkan selengkapnya.
15: Untuk Kota Kupang ini sejak 2025, sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan 2026 sudah dilakukan di 12 puskesmas.
16: Program cek kesehatan gratis terus dilakukan sebagai upaya pemerintah mendeteksi berbagai risiko penyakit sejak dini. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Kupang, Dr. Gigi Sintandaumanu di Kupang menjelaskan, cek kesehatan gratis merupakan program prioritas dan dilakukan di semua fasilitas kesehatan termasuk klinik TNI Polri. Cek kesehatan gratis dilakukan berdasarkan kelompok usia seperti pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tekanan darah, riwayat diabetes, hipertensi, pemeriksaan mata, telinga, gigi, serta pemeriksaan lanjutan apabila ditemukan faktor risiko kesehatan.
15: Jadi fasilitas pemerintah itu bisa di puskesmas, di tahun 2026 ini sudah merambat juga ke klinik punyanya TNI Polri. Jadi sudah boleh dilakukan di faskes pemerintah, di puskesmas, dan klinik punyanya TNI Polri. Untuk Kota Kupang ini sejak 2025, sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan 2026 sudah dilakukan di 12 puskesmas yang ada di wilayah Kota Kupang, salah satunya adalah UPTD Puskesmas Oibobo.
16: Sementara itu, perawat UPTD Puskesmas Oibobo Kota Kupang, Maya Yelvira Bindu, menegaskan total sasaran cek kesehatan gratis sebanyak 43.838 jiwa, sehingga untuk target 2026, Puskesmas Oibobo sudah mencapai 20.165 jiwa atau 43% dari 20.160 jiwa yang harus mendapatkan program layanan cek kesehatan gratis.
17: Kalau untuk Puskesmas Oibobo sendiri, total sasaran kita itu sebanyak 43.838 jiwa. Sehingga untuk target 2026 kita, Puskesmas Oibobo sendiri itu sudah sebanyak 20.165 jiwa, 46% dari 43.838 itu sebanyak 20.160 jiwa yang harus mendapatkan layanan CKG tersebut.
16: Cek kesehatan gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang mulai diluncurkan pada 10 Februari 2025. Awalnya layanan ini diberikan sebagai hadiah ulang tahun bagi masyarakat, namun dalam perkembangannya pemerintah memperluas akses sehingga seluruh warga negara Indonesia yang memiliki nomor induk kependudukan dapat memanfaatkan layanan tersebut satu kali dalam setahun. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau BPRIDA Kabupaten Seragen melakukan verifikasi puluhan ribu rumah tidak layak huni milik keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2 sebagai dasar pelaksanaan program Dandani Oma. Mulato Isang melaporkan selengkapnya.
18: Desil 1 dan 2 itu ada sekitar 20 ribu RTLH yang kemarin.
19: Pemerintah Kabupaten Seragen mencatat sekitar 20 ribu rumah tidak layak huni RTLH milik keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2 data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN. Kini diverifikasi dan divalidasi verval sebagai dasar pelaksanaan program Dandani Omah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperindah Seragen Tuyanto menjelaskan pendataan RTLH diprioritaskan kepada keluarga miskin yang masuk desil 1 dan 2 DTSN. Padahal keluarga yang semestinya menjadi sasaran intervensi mencakup desil 1 hingga 4. Meski demikian, Pemkab Seragen memfokuskan proses perval pada desil 1-2 sebagai prioritas program. Verifikasi dan validasi data dilakukan oleh tim desa dan kelurahan dengan melibatkan mahasiswa kuliah kerja nyata KKN. Dwianto menjelaskan intervensi terhadap RTLH sebenarnya telah dimulai sejak 2023. Hingga 2025 sekitar 500 unit rumah berhasil diperbaiki. Pada 2026 intervensi ditingkatkan karena dukungan anggaran yang lebih besar termasuk hasil lobi Pemkab Seragen kepada pemerintah pusat. Program tersebut dijalankan secara bertahap dari tingkat desa dan kini telah menuntaskan persoalan RTLH di 16 desa.
18: Saat ini 2 tahun terakhir itu ya tahun 2025 ya itu sekitar 500 RTLH bertahap. Tahun ini kan belum sih karena kan kita masih lobby dengan pemerintah pusat juga yang Pak Aris Pergim itu.
19: Dwianto menjelaskan prioritas verbal memang difokuskan pada RTLH milik keluarga desil 1-2, namun keluarga di desil 3 dan 4 tetap berpeluang memperoleh bantuan apabila memenuhi kriteria penilaian. Dia mengatakan dalam proses verbal telah ditetapkan indikator penilaian. Rumah dengan skor 13 poin ke bawah tetap di prioritaskan untuk memperoleh bantuan perbaikan. Sebelumnya Bupati Seragen Sigit Pamungkas mengapresiasi bantuan dan dukungan dari berbagai pihak termasuk dari anggota DPR RI untuk penanganan RTLH di Seragen. Menurutnya pengentasan kemiskinan akan lebih cepat bila dilakukan secara gotong royong.
20: Program-program untuk pengentasan kemiskinan sangat banyak, apalagi Pak Presiden inline dengan agenda itu. Jadi kita menyesuaikan dengan apa yang menjadi agenda Bapak Presiden untuk pengentasan kemiskinan. Ada fokus pada perbaikan rumah tidak layak huni.
19: Terpisah Camat Sidoarjo, Dwi Cahyono mengatakan di wilayahnya terdapat 493 unit RTLH berdasarkan hasil verval keluarga desil 1-2 DTSN yang tersebar di 12 desa. Menurutnya proses penilaian dilakukan terhadap berbagai komponen rumah mulai dari kondisi lantai, dinding, atap hingga aspek lainnya yang memiliki bobot penilaian. Dari Seragen Jawa Tengah, Mulato Isan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Upaya pengentasan kemiskinan di Bali terus diperkuat melalui pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada bantuan sosial, tetapi juga pemberdayaan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kapasitas masyarakat. Tri Larasati melaporkan.
21: Upaya pengentasan kemiskinan di Bali terus menunjukkan perkembangan seiring penguatan program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta perluasan akses terhadap lapangan kerja dan layanan dasar. Pengamat sosial Dr. Nazri Nazriani kepada RRI Denpasar menyampaikan, capaian penurunan angka kemiskinan tetap membutuhkan intervensi yang terintegrasi agar masyarakat tidak hanya terbebas dari kemiskinan, tetapi juga mampu mencapai kemandirian ekonomi.
22: Pengentasan kemiskinan dari sudut
0: apa yang progresnya dilakukan itu lebih melihat bagaimana intervensi pada kantong-kantong kemiskinan baik di desa adat ataupun di perkotaan. Tentunya progres itu harus diikuti dengan pendapatan yang meningkat dari para masyarakat, baik itu dia bekerja formal ataupun informal.
21: Capaian tersebut menunjukkan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan tidak semata bertumpu pada pemberian bantuan sosial, tetapi mulai diarahkan pada penguatan kapasitas ekonomi masyarakat. Di sisi lain, aktivis sosial Nikomang Nartini menyebut, penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha produktif, peningkatan kompetensi tenaga kerja serta penguatan sektor ekonomi lokal menjadi bagian penting dalam memutus rantai kemiskinan secara berkelanjutan.
1: Regulasi yang sudah berlaku dan sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti satu keluarga satu sarjana, agen perubahan yang akan memutus rantai kemiskinan dan mengangkat derajat keluarganya.
21: Penurunan persentase kemiskinan merupakan indikator penting, tetapi keberhasilan jangka panjang ditentukan oleh kemampuan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan produktivitas masyarakat, memperluas akses terhadap pekerjaan layak, memperkuat perlindungan sosial, serta memastikan pembangunan berlangsung inklusif. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina diterjang bencana banjir dan longsor yang mengakibatkan belasan orang meninggal dunia dan dilaporkan ratusan ribu orang terdampak sehingga harus mengungsi. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, cuaca ekstrim di Filipina terus disebabkan oleh siklon tropis Kujira dan siklon tropis Dolphin serta angin muson barat daya. Kantor berita Antara, cuaca ekstrim di Filipina terus disebabkan oleh siklon tropis Kujira dan siklon tropis Dolphin serta angin muson barat daya.

0: vas a ganar títulos. Yo creo que un club como Liverpool.
1: Liverpool siap menghadapi musim 2026-2027 dengan sejumlah perubahan. Selain merekrut pelatih anyar Andoni Iraola, klub asal kota Merseyside Inggris itu juga mendatangkan sejumlah pemain baru, termasuk Ronald Araujo yang dipinjamkan dari Barcelona. Dalam wawancara resmi kepada media klub awal pekan ini, bek asal Uruguay itu mengaku senang dapat bergabung dengan The Reds dan berharap dapat segera memberi kontribusi dengan meraih sejumlah trofi berharga.
0: Sin dudas, ganar títulos.
2: Tidak diragukan lagi, saya ingin memenangkan gelar. Klub seperti Liverpool harus selalu berjuang dan mengejar yang terbaik, yaitu memenangkan gelar. Itulah yang saya harapkan. Saya berharap bisa memenangkan gelar bersama klub ini. Saya ingin memberikan seluruh kemampuan saya musim ini untuk berkembang dan menang. Itu tujuan utama kami sebagai pemain dan klub. Kami akan bekerja keras untuk mewujudkannya.
0: Nosotros como jugadores y también de club, ¿no? Vamos a trabajar para eso.
1: Sementara itu, kapten Liverpool Virgil van Dijk mengaku klubnya kini tengah memasuki masa transisi. Meski demikian, pemain asal Belanda itu berharap seluruh elemen tim dapat bekerja keras untuk membangun kesuksesan dalam beberapa musim mendatang.
2: Ini jelas terasa seperti sedikit masa transisi. Semua orang yang terkait dengan Liverpool harus memastikan kami membangun sesuatu yang sukses untuk tahun-tahun mendatang. Tahun ini kami ingin meraih kesuksesan, tetapi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Kami semua tahu betapa sulitnya bermain di Liga Premier, Piala Liga, Piala FA, dan Liga Champions. Jadi, kami membutuhkan semua orang dalam performa terbaiknya.
1: Liverpool akan mengawali musim 2026-2027 dengan laga melawan Newcastle United di Liga Premier Inggris pada 23 Agustus mendatang. Dengan skuad yang mengalami sejumlah perubahan, The Reds optimistis mampu bersaing dalam memperebutkan gelar musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3.

0: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
1: Saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam

0: Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Saya Valia Fasari Amalia dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo, Jawa Tengah sebagai radio host dalam Berita Indonesia Live edisi hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Merangkum berita teraktual dari seluruh penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar, di sesi pertama, informasi pertama datang dari Batara FM, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Perkuat keselamatan penerbangan dan mitigasi bencana. Radar cuaca Sibin, Muara Teweh diresmikan. Selengkapnya bersama reporter Yayu Bahar.
1: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Barito Utara menyambut baik peresmian gedung radar cuaca Muara Teweh di Stasiun Meteorologi Kelas 2 Bandara Haji Muhammad Siddiq pada Senin 10 Agustus 2026 kemarin. Keberadaan fasilitas tersebut dinilai menjadi investasi strategis dalam memperkuat pemantauan cuaca, keselamatan penerbangan, serta mitigasi bencana di wilayah Kabupaten Barito Utara. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bupati Barito Utara Haji Salahuddin STMT melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara Dr. Nandus Mulis. Dalam sambutannya, Bupati Barito Utara juga menyampaikan bahwa perubahan iklim global telah meningkatkan frekuensi dan intensitas kejadian cuaca ekstrim. Kondisi tersebut menuntut adanya sistem pemantauan cuaca yang semakin canggih agar mampu menyediakan informasi secara cepat dan tepat sebagai dasar pengambilan keputusan. Karena Kabupaten Barito Utara memiliki wilayah yang cukup luas dengan karakteristik geografis yang beragam, informasi cuaca yang akurat bukan lagi sekedar kebutuhan, tetapi telah menjadi bagian penting dalam menjaga keselamatan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Pendengar, Bupati Barito Utara juga menilai keberadaan Bandara Haji Muhammad Siddiq sebagai salah satu pintu gerbang transportasi udara di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara membuat kebutuhan terhadap pelayanan meteorologi modern semakin penting. Oleh karenanya, maka pemerintah Kabupaten Barito Utara berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan BMKG, baik dalam penyebar luasan informasi cuaca kepada masyarakat, peningkatan kapasitas mitigasi bencana, edukasi kebencanaan, maupun pemanfaatan data meteorologi untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Barito Utara, Murung Raya, dan wilayah sekitarnya. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Yayu Bahar, selamat bertugas kembali. Pendengar, informasi selanjutnya datang dari RPKB Kabupaten Bangli, Bali. Penerimaan studi lapangan pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 3 Provinsi Bali tahun 2026. Selengkapnya bersama rekan Nia, silahkan.
2: Berita yang dapat kami sampaikan dari Bangli, Provinsi Bali, Sekda Bangli Bapak Dewo Bagus Riana Putra bersama Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Bangli Bapak Kadek Mahindra Putra menerima peserta studi lapangan pelatihan kepemimpinan administrator PKA Angkatan 3 Provinsi Bali tahun 2026 bertempat di Gedung Bukti Mukti Bakti Kantor Bupati Bangli pada hari Senin 10 Agustus 2026. Kegiatan tersebut diikuti oleh 40 orang peserta dan studi lapangan ini bertujuan memberikan pembelajaran dan pengalaman langsung kepada peserta terkait praktek penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan kepegawaian, serta pengembangan kompetensi ASN. Melalui kegiatan ini diharapkan peserta dapat memperoleh wawasan dan pengalaman yang bermanfaat untuk mendukung peningkatan kompetensi kepemimpinan serta dapat diterapkan di instansi masing-masing. Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian BKPSDM Provinsi Bali, BKPSDM Kabupaten Bangli, OPD terkait di Kabupaten Bangli, Panitia Pendamping dan Peserta Studi Lapangan Pelatihan Kepemimpinan Angkatan 3 Provinsi Bali tahun 2026. Demikian saya Nia dari Bangli Bali melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Nia, selamat bertugas kembali. Pendengar, radio host LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan segera kembali sesaat lagi.
3: Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar, masih bersama saya Valia dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo, Jawa Tengah sebagai radio host dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar, mengawali sesi kedua, kita akan sama-sama menyimak perbincangan reporter Dede Andika bersama Kepala Bakesbangpol Agus Kristiono yang akan membahas tentang Paskibraka Wonosobo. Silakan rekan Dede.
4: Persada ID Talk.
5: Ya, pendengar LPPL seluruh Indonesia, kembali bersama saya untuk sesi Persada ID Talks, tentunya bersama saya Dede Andika dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Hari ini bersama dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo, Bapak Agus Kris. Apa kabar Bapak hari ini?
6: Alhamdulillah Mas Ika, hari ini kita masih diberikan kenikmatan untuk sehat melaksanakan aktivitas kita selaku ASN di Kabupaten Wonosobo.
5: Ya, tentunya juga menjelang kemerdekaan Republik Indonesia, Bapak, banyak sekali agenda yang harus dilakukan. Nah, salah satunya juga terkait dengan Paskibra ya, pasukan untuk pengibar bendera. Ya. Termasuk di Wonosobo juga sepertinya saya lihat kemarin cukup sibuk, Bapak. Nah, sejauh ini mungkin bisa diceritakan bagaimana proses seleksi hingga saat ini.
6: Oke, terima kasih Mas Dika. Dalam rangka memperingati peringatan HUT RI terusnya di tahun 2026 ini yang ke-81, tentunya setiap daerah, kabupaten juga seperti kegiatan gelaran rutinan kita ada pembentukan untuk Paskibra tingkat kabupaten. Tentunya kegiatan itu dimulai dari proses awal perencanaan sampai dengan hari ini sudah ke pemusatan latihan. Untuk perencanaan ataupun seleksi, katakanlah kita mulai sudah dari bulan Maret 2026, terus meliputi ada seleksi pengumuman pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi apa, TWK dan TU, terus seleksi kesehatan di bulan April, terus seleksi parade di bulan April juga, seleksi PBB juga di bulan April, dan seleksi kesemaptaan serta seleksi kepribadian, dan terakhir adalah seleksi akhir, yang mana bahwa dari pendaftar itu adalah dari tahap awal itu 228 pendaftar, ya, di mana pada waktu seleksi administrasi tidak semua pendaftar itu terseleksi, tapi ada beberapa yang tidak lolos. Jadi dari 228 yang lolos seleksi itu ada 219 untuk lolos seleksi administrasi, sedangkan 9 tidak lolos seleksi. Okay. Dari 219 itu kita seleksi lagi di seleksi TWK dan TU. Jadi yang lolos 213 itu lolos seleksi, 6 tidak lolos seleksi untuk TWK dan TU. Terus berlanjut lagi ke seleksi kesehatan. Nah, dari 19 yang lolos seleksi itu tadi, yang 213 lolos seleksi untuk apa TWK dan itu diseleksi lagi, 144 lolos seleksi, sedangkan yang tidak lolos seleksi di seleksi apa kesehatan adalah sebanyak 69. Nah, terus berlanjut lagi, kita seleksi lagi karena itu merupakan sudah tahapan ya, ke seleksi parade. Dari jumlah 144 yang lolos seleksi, 105 lolos seleksi untuk parade, 39 tidak lolos seleksi. Terus lanjut ke seleksi PBB, dari 105 yang lolos seleksi itu kita misalkan di 57 untuk terdiri dari 57 putra dan 48 putri. Lanjut ke seleksi kesemaptaan, 103 peserta. Ini karena ada beberapa yang mungkin gugur, 2 orang. Jadi 57 putra dan 46 putri. Terus terakhir adalah seleksi di apa? Kepribadian dan hasil akhir. Jadi dari 103 itu 101 peserta, 56 putra dan 45 putri. Kita seleksi akhir, akhirnya dengan seleksi akhir tersebut terpilih 50 peserta, yaitu 25 putra dan 25 putri.
5: Oke, berarti ini seleksi berarti sudah selesai ya Pak?
6: Sudah selesai, tahapannya ya. Ya.
5: Lalu dalam persiapannya nih Pak Agus, mungkin banyak yang dilakukan ya, mulai dari fisik, mental, seperti kita tahu selalu dilatih ya Pak, di alun-alun biasanya. Aktivitasnya. Nah ini memang diutamakan kesiapan-kesiapan apa saja Pak untuk teman-teman ini?
6: Jadi dari yang 50 peserta yang sudah terseleksi yang menjadikan katakanlah itu calon paskibra untuk di Kabupaten Wonosobo, tentunya kita bekali yang pertama adalah kesiapan untuk mental, fisik, cuma kesehatan ini penting sekali ya. Dan juga dibekali dengan mungkin faktor untuk kebersamaan, karena ini kan kerja paskibra ataupun kegiatan keagamaan ini adalah tidak perorangan tapi adalah suatu tim, di mana adalah kekompakan, belajar untuk, karena kan dari masing-masing sekolah itu kan belum kenal ya, nanti istilahnya pelatih, bahwa itu ada dari kekompakan, kebersamaan, untuk saling bahu-membahu dalam hal-hal seperti itu. Yang jelas bahwa yang paling utama adalah kesiapan fisik, mental, sama apa kesehatan, intinya seperti itu. Karena ini kan di pemusatan itu setiap hari dimulai dari jam 6:30, nanti mungkin duhur istirahat sebentar, nanti dilanjut sampai dengan apa sore, intinya seperti itu.
5: Oke, kalau ini berarti dilakukan setiap hari, jadwalnya mendekati nanti pelaksanaan upacara kemerdekaan atau seperti apa?
6: Betul, nanti dilaksanakan setiap hari. Kita mulai kemarin tanggal 31 Juli kalau tidak salah. Okay. Ini sudah memasuki hari yang ke-10. Nanti pada saatnya kita rencanakan tanggal 15 kalau kita sesuai agenda, kalau nggak ada perubahan nanti ada pengukuhan oleh Bapak Bupati di apa di Pendopo sebelum mereka bertugas pada hari H, yaitu tanggal 17 di upacara detik-detik apa proklamasi dan pengibaran bendera pada waktu apa upacara 17 Agustus itu.
5: Oke. Pak Kris, biasanya juga kita ini ya mengirimkan atau mengutus ya bahasanya ya untuk juga seleksi ke tingkat yang lebih tinggi provinsi ataupun nasional. Tahun ini sendiri seperti apa Pak perkembangan?
6: Betul. Jadi alhamdulillah untuk dari tahun 2024, karena ini kan sebelumnya di Dinas Pendidikan ya. Jadi mulai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah di tahun 2024. Setiap tahun alhamdulillah kita selalu mengirim. Untuk tahun 2024 kita kirim ke provinsi, lolos provinsi, jadi petugas di apa provinsi. Bahkan diberi kesempatan untuk nasional ya Pak Rian, nasional ini dan Pak GB, tapi ya karena memang di nasional kan seleksinya lebih ketat, jadi mungkin hanya sampai tingkat provinsi gugur. Terus yang tahun 2005 kita hanya sampai provinsi aja, hanya satu orang. Terus yang 2026 ini dua orang, kita di provinsi lolos dan satu orang kita ikutkan seleksi karena ranking 2 di, kita hanya sampai provinsi aja, hanya satu orang. Terus yang 2026 ini dua orang, kita di provinsi lolos dan satu orang kita ikutkan seleksi.

0: untuk paskibra, calon paskibra di Kabupaten Ojo Opo, tiap tahun kita lolos seleksi untuk bertugas di apa provinsi.
1: Oke. Siap, berarti tetap selalu berkontribusi ya untuk ke tingkat yang lebih tinggi ya.
0: Insya Allah, Pak, ini yang harapan kita ke depan, tidak hanya ke tingkat provinsi, kita ya semua sama karena membawa nama daerah, ada yang lolos tingkat apa nasional, karena memang ya mungkin seperti kita ketahui sendiri di tingkat nasional kan lebih apa lebih ketat, lebih ya, apa disiplin dan sebagainya, walaupun pada dasarnya untuk itu kan sama materi sama, tapi mungkin di tingkat nasional kan lebih apa lebih ketat karena namanya acara nasional kan mungkin dari berbagai provinsi, berbagai apa kabupaten, yeah, berbagai perwakilan, Mas Dika.
1: Iya, yeah, Pak Agus, di sini juga sebenarnya kan paskibra kan juga tidak hanya baris berbaris ya Pak ya, tapi juga ditanamkan di sisi kebangsaan dan lain sebagainya.
0: Betul.
1: Nah, dari Kesbangpol sendiri seperti apa Pak?
0: Jadi selain itu tentunya tidak hanya masalah berbaris kekompakan dalam kami dari Kesbangpol dengan bersama-sama dengan instruktur tim pelatih, kita tanamkan rasa cinta tanah air, bila negara, dan kita tanamkan juga sebagai generasi muda, generasi emas, yang mana bahwa kita canangkan di 2045 karena nanti kita menjadikan generasi apa? Generasi emas kan, yeah, untuk pemuda lain ini kan paski berani sebagai lahan, sebagai ajang ataupun sebagai apa ya minimal untuk sebagai bahan pijakan ke depan bagi generasi muda, dan harapan kami tidak hanya di teman-teman paskibra yang sekarang terseleksi, tapi bisa memberikan motivasi kepada adik-adiknya nanti ya, yang berminat lewat paskibra bisa untuk kan semakin banyak nanti pendaftar, kita kan semakin juga banyak pemuda kita yang berarti otomatis kan jiwa tanah air, jiwa cinta bangsa dan lain sebagainya kan di kalangan generasi muda akan semakin lebih baik. Salah satu tolak ukurnya kan seperti itu.
1: Iya. Terakhir Pak Agus, mungkin untuk ribuan pemuda dan pelajar di Wonosobo yang juga mungkin melihat dan ingin berkontribusi melalui paskibraka sendiri, mungkin ada pesan atau motivasi Pak Agus Kris?
0: Iya, terima kasih. Jadi kami dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memberikan kesempatan yang seluas-luasnya. Jadi saya harapkan tidak hanya terutama calon paskibra ini hanya di apa didominasi oleh SSLTA ataupun SMK ataupun yang sederajat itu hanya di lingkup kabupaten. Ya. Oleh karena itu kami memang sejak tahun 2024 kami membuka seluas-luasnya. Jadi kami sistemnya nanti untuk masing-masing SLTA, SMK kita berikan kuota masing-masing untuk bisa mengikutkan pelajarnya atau muridnya itu 20. Nah, 20 untuk bisa mengikuti seleksi. Jadi biar ada pemerataan, ini harapan kami adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada generasi kita, para pelajar kita yang tidak sekolah di kota pun kan ternyata punya kemampuan, bisa menjadi salah satunya bisa menjadi paskibra. Oleh karena itu untuk para generasi muda terusnya pelajar itu tidak usah terus apa berkecil hati, karena kami dari pemerintah lewat Kesbangpol tidak istilahnya tebang pilih atau siapa atau apapun itu namanya, tapi memberikan kesempatan yang seluas luas siapapun selama itu memberikan apa selama itu sesuai dengan peraturan dan kriteria dan motivasi yang tinggi, insya Allah akan menjadikan paskibra di Kabupaten Wonosobo.
1: Iya, siap. Terima kasih Pak Agus Kris, dan pastinya demikian perbincangan saya dengan beliau Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo, Bapak Agus Kris. Terima kasih sekali lagi.
0: Ye,
1: Bapak.
0: Terima kasih Mas Dika, sehat selalu bagi kita semua.
1: Amin.
0: Mas Dika juga sama lah.
1: Siap. Dan demikian laporan saya pastinya untuk seluruh pendengar LPPL di Indonesia. Saya Dede Andika melaporkan dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah untuk Persada ID Talks.
0: Cukup sih Mas?
1: Cukup Pak.
2: Terima kasih rekan Dede Andika dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo. Selamat bertugas kembali. Pendengar, informasi selanjutnya datang dari Radi Suara Daksinarga Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. RSUD Wonosari tingkatkan layanan, siap transisi ke tipe B. Informasi selengkapnya bersama rekan Abi Hasan, silakan.
3: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, RSUD Wonosari terus memperkuat kualitas pelayanan seiring kenaikan status rumah sakit dari tipe C menjadi tipe B. Hal ini disampaikan dalam agenda koordinasi dan pembinaan peningkatan kinerja bersama Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntari Ningsih di Aula Yudhistira pada Senin kemarin. Direktur RSUD Wonosari, Dr.

0: Cerdiah melaporkan capaian kinerja semester pertama 2026. Kunjungan pasien mengalami fluktuasi dengan puncak pada April. Namun pada Mei dan Juni kunjungan rawat jalan turun 18,4%, rawat inap 23,4% dan IGD 17,6%. Layanan penyakit dalam, saraf, jantung, dan hemodialisa masih menjadi layanan dengan kunjungan tinggi. Dari sisi keuangan, pendapatan hingga triwulan kedua mencapai Rp77,36 miliar atau 66,38% dari target tahunan. Memasuki semester kedua, RSUD Wonosari menyiapkan layanan baru, rekrutmen dokter spesialis, pengadaan alat kesehatan, penguatan kelistrikan, serta persiapan reakreditasi akhir Agustus dengan target skor di atas 90. Bupati Endah menegaskan, kenaikan menjadi tipe B harus diikuti peningkatan kompetensi, disiplin, etika, dan komunikasi petugas. Perbaikan layanan pengaduan juga terus dilakukan dengan 40% aduan telah diselesaikan langsung di tingkat unit. RSUD Wonosari berkomitmen menjadikan peningkatan mutu pelayanan sebagai prioritas utama untuk memberikan layanan kesehatan yang semakin profesional dan terpercaya bagi masyarakat Gunung Kidul. Demikian pendengar, Abi Hasan, Suara Daksinarga Gunung Kidul DIY melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Abi Hasan, selamat bertugas kembali. Pendengar, informasi terakhir dari sesi kedua datang dari Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Kabupaten Tanah Laut bersih dan indah, tuai apresiasi dari pembina DWTP Kementerian Lingkungan Hidup RI, usai meninjau TPA Bakunci. Selengkapnya bersama reporter Nur Mariska.
2: Selamat siang para pendengar LPPL seluruh Indonesia. Kabupaten Tanah Laut bersih dan indah, tuai apresiasi oleh pembina DWP Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia seusai meninjau TPA Bakunci. Pembina Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Alia Jumhur Hidayat, meninjau tempat pemrosesan akhir atau TPA Bakunci yang berada di Kelurahan Karang Taruna, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan pada Sabtu 8 Agustus 2026. Peninjauan tersebut didampingi oleh Bupati Kabupaten Tanah Laut, Haji Rahmat Rianto, bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanah Laut, Hajah Dian Rahmat, bersama Ketua DWP Kabupaten Tanah Laut, Nur Aida Ismail Fahmi, serta jajaran pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Dalam kesempatan tersebut, rombongan turut melakukan penanaman pohon, meninjau alat pengelola pupuk kompos, serta menyerahkan bantuan berupa alat kebersihan dan bahan pokok. Alia Jumhur Hidayat mengapresiasi upaya pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam menjaga kebersihan dan pengelolaan lingkungan di TPA Bakunci Kabupaten Tanah Laut. Ia juga menyampaikan kesannya terhadap kondisi Kabupaten Tanah Laut yang dinilai bersih dan memiliki beragam potensi wisata, diantaranya seperti Bukit Sapu Angin dan Pantai Batakan. Menurutnya, kebersihan lingkungan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kenyamanan masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke berbagai destinasi wisata di Kabupaten Tanah Laut. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan juga kepedulian bersama dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan di Kabupaten Tanah Laut. LPPL Radio Tuntumara FM, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Reporter Nur Mariska melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Nur Mariska, selamat bertugas kembali. Pendengar, radio host LPPL Radio Pesona FM Wonosobo dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan segera kembali sesaat lagi.
3: Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar, masih bersama Valia di Berita Indonesia Live dari Radio Host LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Pendengar, untuk sesi terakhir pada edisi hari ini, kita akan sama-sama menyimak laporan khusus Dapur Redaksi Berita Indonesia Live. Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan mendorong semangat kepedulian melalui kegiatan donor darah menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya bersama redaktur Aan Kasianto. Silakan.
4: Pendengar RPP Indonesia, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendorong semangat kepedulian melalui kegiatan donor darah menyambut hari ulang tahun RI yang ke-81. Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Direktorat Pemasyarakatan Adeyani Lubis dalam keterangannya di Jakarta mengatakan bahwa kegiatan donor darah untuk menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia Kemeninfas ini menargetkan 1.000 kantong darah. Dia mengatakan bahwa kegiatan donor darah dilaksanakan beriringan dengan acara fun walk, pemberian bansos, layanan paspor hingga bersih-bersih taman makam pahlawan di Kota Tangerang, Banten. Menurutnya bahwa para peserta donor tidak hanya berpartisipasi dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun RI, tapi juga turut memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan transfusi darah. Dalam kegiatan tersebut, Kemenimipas bersama Palang Merah Indonesia atau PMI, Rumah Sakit Kanker Darmais, dan Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo berkolaborasi menargetkan 1.000 kantong darah. Dia mengatakan bahwa sinergi tersebut menjadi bagian dari upaya Kemenimipas untuk mendukung ketersediaan stok darah sekaligus memperluas manfaat kegiatan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih redaktur Aan Kasianto, selamat bertugas kembali. Pendengar, informasi selanjutnya kita akan mendengarkan informasi dari Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah. HK 10K Magelang diikuti 10.800 pelari, dorong sport tourism dan ekonomi daerah. Selengkapnya bersama reporter IUL, silakan.
5: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL se-Indonesia, sebanyak 10.800 pelari dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti event lari tingkat nasional HK 10K Minggu 9 Agustus di Kota Magelang, Jawa Tengah. Mengambil start dan finish di alun-alun Kota Magelang, para peserta menyusuri sejumlah landmark kota, di antaranya Water Torrent, Tugu Anim, Kelenteng Liong Hok Bio, kawasan Pecinan, Tugu Adipura, Gerbang Kerkov, hingga kawasan Kota Tua Kuarasan dan Gedung Eks Karesidenan Kedo. Penanggung jawab HK 10K Slamet Santoso mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat terlibat dari jumlah pendaftar yang mencapai lebih dari 15.000 orang. Peserta kemudian dibatasi menjadi 10.800 pelari yang berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Banjarmasin, Bali, dan Yogyakarta. Menurut Slamet Santoso, HK 10K menjadi bagian dari sport tourism sekaligus rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dan HUT ke-108 HK Gol. Sementara itu, Wali Kota Magelang Damar Prastiono menilai penyelenggaraan HK 10K memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Tingginya kunjungan peserta dan pendamping turut meningkatkan okupansi hotel, aktivitas UMKM, serta penjualan para pedagang. Event HK 10K diharapkan semakin memperkenalkan Kota Magelang sebagai destinasi sport tourism di tingkat nasional. Demikian, saya IUL dari LPPL Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan IUL, selamat bertugas kembali. Pendengar, informasi selanjutnya datang dari RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Harga pakan naik, peternak bagi 5.500 ayam gratis di Temanggung. Selengkapnya bersama reporter Bima Prasetya. Silakan.
6: Baik, mendengar berita Indonesia Live. Harga pakan naik, peternak bagi 5.500 ayam gratis di Temanggung. Ribuan warga berebut ayam gratis dalam aksi simpati peternak di kawasan Alun-Alun Temanggung, Jawa Tengah, Senin siang. Sedikitnya 5.500 ekor ayam dibagikan secara cuma-cuma sebagai simbol keprihatinan peternak akibat tingginya harga pakan dan anjloknya harga telur. Aksi ini diikuti sekitar 550 peternak dari berbagai wilayah di Kabupaten Temanggung. Saat pembagian dimulai, warga langsung berdesak-desakan hingga saling tarik untuk mendapat ayam. Kurang dari 20 menit, ribuan ayam ludes dibagikan. Penanggung jawab aksi, Buyung Adi Nugroho, mengatakan pembagian ayam merupakan bentuk keprihatinan peternak yang kesulitan memenuhi kebutuhan pakan di tengah rendahnya harga telur. Saat ini harga telur di tingkat peternak sekitar Rp21.500 per kilogram, sementara harga acuannya mencapai Rp24.000. Aksi serupa digelar serentak di sejumlah daerah sentra peternakan Jawa Tengah dengan total sekitar 50.000 ekor ayam dibagikan. Para peternak berharap pemerintah daerah mengawal aspirasi mereka hingga ke pemerintahan pusat. Bupati Temanggung Agus Tiawan menyatakan pemerintah daerah telah mengirimkan surat kepada Kementerian Pertanian dan berkomitmen mengawal persoalan tingginya harga pakan yang tidak sebanding dengan harga jual telur. Demikian Bima Prastia dari LPPL Radio Temanggung FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Bima Prasetya, selamat bertugas kembali. Mendengar informasi terakhir di edisi hari ini datang dari Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Ratusan peternak yang tergabung dalam Asosiasi dan Koperasi Peternak Layar Wonosobo menggelar aksi damai dengan membagi ratusan ekor ayam kepada masyarakat. Selengkapnya bersama reporter Pelangi. Silakan.
7: Pendengar LPPL di seluruh Indonesia, ratusan peternak yang tergabung dalam Asosiasi dan Koperasi Peternak Layar Wonosobo menggelar aksi damai dengan membagi ratusan ekor ayam kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Wonosobo berkomitmen akan segera menindaklanjuti sejumlah tuntutan yang dibawa oleh para peternak. Aksi damai digelar di gedung DPRD Wonosobo pada Senin 10 Agustus 2026. Sejak pukul 8 pagi sudah terlihat para petugas keamanan yang berjaga-jaga. Banyak juga masyarakat yang rela datang dari pagi untuk mendapatkan satu ekor ayam yang dibagikan secara cuma-cuma. Ketua Asosiasi Peternak Layar Wonosobo, Eko Saputro, mengatakan aksi damai bagi-bagi ayam tersebut menjadi simbol protes melambungnya harga konsentrat pakan ayam yang merupakan bahan baku impor. Pihaknya juga ingin pemerintah memperpanjang dan menambah kuota jagung SPHP di Wonosobo. Eko juga menyoroti minimnya serapan telur lokal di Wonosobo. Dengan populasi mencapai 300 ribu ekor dan estimasi produksi 20 hingga 30 ton per hari, pasar justru kebanjiran telur dari luar daerah seperti Sukoharjo, Kendal, Temanggung, dan Yogyakarta. Dalam aksi damai tersebut setidaknya terdapat sekitar 600 ekor ayam yang dibagikan kepada masyarakat. Aksi serupa menurut Eko juga dilakukan di beberapa kota seperti Temanggung, Blitar, Yogyakarta, dan masih banyak lagi. Pada saat yang sama, Bupati Wonosobo Afif Nur Hidayat menyatakan keprihatinannya dan mendukung langkah para peternak yang diisi dengan kegiatan bersedekah. Ia mengaku memahami betul beban peternak karena pernah memiliki latar belakang di bidang peternakan. Bupati berkomitmen akan segera menindaklanjuti sejumlah tuntutan massa. Ia akan segera menginstruksikan pendataan ulang seluruh peternak di tingkat kecamatan agar masuk ke dalam wadah koperasi atau asosiasi. Selanjutnya, Pemkab Wonosobo akan mewajibkan unit SPPG di setiap kecamatan untuk menyerap telur dari peternak lokal terdekat.
1: Terima kasih pendengar, terima kasih Pelangi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Baik pendengar, demikian rangkaian berita Indonesia Live untuk edisi hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Radio host LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengucapkan terima kasih. Jangan menilai seseorang dari apa yang kita dengar saja, karena kebenaran tak selalu tampak dari permukaan. Dan kesalahpahaman tidak hanya melukai orang lain, tapi juga menghancurkan diri sendiri. Saya Valia pamit, selamat sore dan sampai jumpa.

Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua wasia. Halo, selamat siang sahabat pendengar. Ngomong-ngomong, gimana dengan rutinitas Anda hari ini? Lancar ya? Baik, sedang banget untuk siang ini saya Dani ya, di hari Selasa, hari yang ke-11 di bulan Agustus 2026, dapat membersamai Anda dalam program Bangun Magelang Kita. Ruang bersama bagi kita semuanya berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, media, agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Ayo, sahabat pendengar, siaran ini juga dapat Anda simak secara streaming melalui kanal resmi kami di website Radio Magelang FM atau melalui laman jogjastreamers.com. Dan tentunya seperti biasa, sahabat pendengar, di mana tentunya di Bangun Magelang kita tunggu kebersamaan Anda. Ya, silakan nanti bisa pinara di 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135. Yuk, sampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan publik di Kota Magelang, karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini. Semua aspirasi dan aduan Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Baik, berbagi sesuatu yang indah tentunya ini luar biasa, dan ini sebagai bentuk kepedulian kita, sebagai bentuk rasa duene kita kepada Kota Magelang ya. Makanya di hari ini sampai jam 4 sore nanti saya Dani tunggu kebersamaan Anda. Silakan punya aspirasi, punya aduan, punya informasi-informasi bermanfaat. Saya Dani tunggu di 366-899 atau di 0882-135-135. Baik, sahabat pendengar, untuk mengawali informasi di Bangun Magelang kita hari ini ya, dikutip dari suarabaru.id, Indah Dwi Antari dilantik menjadi pejabat sekretaris daerah atau PJ Sekda Kota Magelang oleh Wali Kota Magelang Damar Prastiono. Indah menggantikan PJ Sekda sebelumnya Larsita yang kembali menjabat Inspektur Daerah Kota Magelang. Sebelumnya Indah menjabat Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Magelang. Indah menerangkan di mana jabatan baru ini memberikan konsekuensi tanggung jawab pada sejumlah agenda pemerintah. Salah satu agenda yang perlu segera disiapkan adalah Kebijakan Umum Anggaran atau KUA 2027 dan KUA Perubahan 2026. Ia mengatakan agar melanjutkan berbagai pekerjaan pemerintahan yang telah berjalan dengan dukungan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD. Ia juga menegaskan koordinasi dan kerjasama antar OPD menjadi penting agar agenda pemerintah dapat berjalan dan bermuara pada kepentingan masyarakat. Sementara itu, Damar Prasetyono mengatakan PJ Sekda memiliki peran strategis dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara terpadu. Karena itu, pejabat yang menduduki posisi tersebut dituntut mampu melihat persoalan pemerintahan secara utuh serta membangun komunikasi dengan berbagai pihak.
Damar juga mendorong jajaran Pemkot Magelang membangun pola kerja yang saling menguatkan. Dan setiap persoalan perlu diselesaikan melalui komunikasi dan kolaborasi agar seluruh unsur pemerintahan dapat bergerak dalam satu arah. Yuk, dan ditunggu ya. Punya aspirasi, punya aduan, punya informasi-informasi bermanfaat, silakan gabung di Bangun Magelang kita. Saya dan tunggu sampai jam 4 sore nanti.

0: Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
2: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
1: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
2: Ye, itu lagi, tarif listrik naik, Bro.
1: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
2: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
1: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
2: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
3: Dengan hemat listrik,
2: hidup jadi lebih baik.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Magelang, Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Dani. Sahabat, sebanyak 297 warga lanjut usia mengikuti kegiatan wisuda sekolah lansia sekecamatan Magelang Tengah di Gedung Wanita Kota Magelang kemarin. Para lansia tersebut telah menyelesaikan pembelajaran dalam program sekolah lansia sebagai bekal agar tetap sehat, mandiri, dan produktif dalam kehidupan sehari-hari. Wali Kota Magelang Damara Prastiono dikutip dari laman Humas Magelang Kota hari ini mengatakan, keberadaan lansia tidak hanya dilihat dari aspek usia, tetapi juga dari perannya di tengah masyarakat. Menurutnya saat ini peran lansia menjadi sumber teladan, nasihat, serta inspirasi bagi generasi-generasi muda. Wali Kota menegaskan bahwa pemerintah Kota Magelang berkomitmen menyediakan kebijakan dan ruang publik yang inklusif agar kelompok lanjut usia tetap mendapat perhatian secara memiliki kualitas hidup yang baik dan mandiri. Sementara itu, perwakilan wisudawan dari Sekolah Lansia Gelangan, Herdion Suwanti, mengatakan materi dan pendampingan yang diberikan selama mengikuti program memberikan bekal bagi lansia untuk tetap mandiri dan produktif. Para peserta mengikuti kurikulum pembelajaran lansia tangguh yang mencakup kesehatan holistik, keagamaan, serta kemandirian sosial dan ekonomi. Ia berharap ke depan program sekolah lansia dapat dilanjutkan agar pembelajaran yang telah diterima tidak berhenti setelah penyelesaian pendidikan. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat sore sahabat pendengar. Saya Dani masih membersamai Anda dalam program Bangun Magelang kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Dan tentunya dengan apa waktu yang masih ada sampai jam 4 sore nanti, saya masih menunggu kepada teman Anda. Yuk, punya aspirasi, punya aduan, punya informasi-informasi bermanfaat, silakan. Saya Dani tunggu ya. Informasi seputar layanan publik Kota Magelang Anda bisa pinara ya di 0293 366 899, atau melalui WhatsApp di nomor 0882 135 135. Aspirasi ataupun aduan dari Anda sahabat pendengar akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Baik sahabat pendengar, ketika masyarakat menyampaikan keluhan kepada pemerintah, tentu harapannya bukan sekedar laporan diterima, tetapi ada tindak lanjut dan penyelesaian tentunya ya. Nah, untuk itulah di mana pemerintah Kota Magelang menyediakan kanal Monggo Lapor sebagai ruang bagi masyarakat menyampaikan keluhan, bahkan kritik maupun saran kepada pemerintahan ya. Berdasarkan data yang ada pada portal Monggo Lapor, tercatat 1074 aduan masuk, 37 masih dalam proses, dan 1037 aduan telah ditangani. Sahabat pendengar, tentu tidak akan ada tindak lanjut ya kalau tidak ada laporan maupun informasi dari kita sebagai masyarakat. Jadi partisipasi aktif kita sangat dibutuhkan agar setiap persoalan di lingkungan dapat segera ditangani oleh pihak terkait. Yuk, jam 15 selebihnya 19 menit. Saya masih tunggu kebersamaan Anda ya. Punya aduan, punya aspirasi, punya informasi-informasi bermanfaat, silakan Anda sampaikan di acara Bangun Magelang kita.

0: di Bank Magelang.
1: Ayo menabung di Bank Magelang.
0: Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
2: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Info layanan di Kota Magelang.
1: Sahabat pendengar, info layanan stok darah di PMI Kota Magelang pada hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Baik, untuk golongan darah A, komponen darah lengkap atau WB

tersedia 8 kantong. Selada Rame Ratu PRC tersedia 57 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 2 kantong dan komponen darah strafiltrasi leukosit atau leo tidak tersedia. Golongan darah B, komponen darah lengkap atau BB tersedia 12 kantong. Selada Rame Ratu PRC tersedia 24 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 11 kantong dan komponen darah strafiltrasi leukosit atau leo tersedia 3 kantong. Golongan darah O, komponen darah lengkap atau BB tersedia 62 kantong. Selada Rame Ratu PRC tersedia 66 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 9 kantong dan komponen darah strafiltrasi leukosit atau leo tersedia 2 kantong. Golongan darah AB, komponen darah lengkap atau BB tersedia 2 kantong. Selada Rame Ratu PRC tersedia 60 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 1 kantong dan komponen darah strafiltrasi leukosit atau leo tidak tersedia. PMI Kota Magelang mengajak seluruh warga Magelang dan sekitarnya untuk bisa donor darah dan stok darah bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi lebih lanjut ketersediaan stok darah, silakan sahabat pendengar bisa datang ke UTD PMI Kota Magelang di Jalan Beringin nomor 1 Kota Magelang atau telepon di nomor 0293 319 2287.

0: Permisi, Mbak.
1: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
0: Iya, Mbak. Ini, Mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
1: Roti apa ya, Pak?
0: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
1: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
0: Iya, bisa kan, Mbak?
1: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
0: PIRT?

0: Manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya. Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
1: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
2: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
3: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
2: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
3: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
2: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
3: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
2: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
4: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

103,5 Magelang FM di udara semua manusia. Sahabat pendengar, partisipasi dari kita sebagai masyarakat menjadi salah satu kunci penting dalam pembangunan kota. Aspirasi, saran maupun masukan dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan masyarakat secara lebih dekat dan tepat sasaran tentunya. Ya, melalui program Bangun Magelang kita, kami hadirkan sebagai ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Sahabat pendengar, pemerintah Kota Magelang akan melibatkan masyarakat secara lebih luas dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-81. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat semangat nasionalisme sekaligus menjadikan peringatan kemerdekaan sebagai milik seluruh warga, bukan hanya agenda seremonial pemerintah. Menurut Damar, keterlibatan masyarakat menjadi kunci dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air. Dan pelaksanaan hari ulang tahun RI yang melibatkan berbagai elemen masyarakat membutuhkan koordinasi dan sinergi seluruh perangkat daerah serta lintas instansi. Dengan demikian, masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai rangkaian kegiatan sehingga dapat berpartisipasi secara aktif. Adapun dalam rapat pleno yang dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopinda, kepala perangkat daerah serta panitia penyelenggara untuk mematangkan seluruh rangkaian kegiatan agar berlangsung tertib, aman, lancar dan khidmat. Rangkaian peringatan dari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kota Magelang akan diawali dengan geladi bersih di tanggal 13 Agustus 2026 yang mana akan dilanjutkan dengan sidang paripurna DPRD 4 Agustus 2026 dan pengukuhan paskibraka tanggal 15 Agustus 2026. Apel kehormatan dan renungan suci tanggal 15 Agustus 2026 dan malam tasakuran dan doa bersama tanggal 16 Agustus 2026. Puncaknya pada tanggal 17 Agustus 2026 akan diadakan upacara detik-detik proklamasi di lapangan Tentara 1 Rindam 4 Diponegoro. Pengibaran bendera Sang Merah Putih di puncak Gunung Tidar dan upacara di seluruh OPD BUMD di Kota Magelang. Sejumlah kegiatan juga akan meramaikan Kota Magelang, di mana agenda hakaran sudah berlangsung ya pada tanggal 7 dan 9 Agustus 2026 di alun-alun Kota Magelang oleh Mustika Gul. Dan pada tanggal 18 Agustus 2026 kejuaraan wilayah atletik digelar di Gelora Sport Center Sanden oleh PASI. Selanjutnya, festival musik Jagoan Bergema dijadwalkan pada 9 Agustus 2026 di Kampung Jagoan oleh Dispora Park Kota Magelang. Jambore Pemuda berlangsung pada 11 sampai 13 Agustus 2026 di The Alun-Alun. Selanjutnya untuk Lomba Basket Magelang Raya dan akan digelar pada 19 sampai 23 Agustus 2020 di Gelora Sport Center Sanden. Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan tersebut mencakup festival kegiatan keagamaan, olahraga, hingga hiburan dan kegiatan kemudaan yang tersebar di sejumlah lokasi di Kota Magelang sepanjang Juli sampai Agustus 2026. Baik, sahabat pendengar, masih ada waktu kurang lebihnya 16 menit lagi sampai nanti jam 4 ya. Silakan, sadani masih menunggu. Kalau hari ini Anda mempunyai
aspirasi, aduan, atau informasi-informasi bermanfaat, silakan bagikan di Bangun Magelang kita. Bisa Pinara di 0293 366 899, atau melalui WhatsApp di nomor 0882 135 135. Aspirasi ataupun aduan dari Anda sahabat pendengar akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik Pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Sedani, sampai jam 4 di Bangun Magelang.

0: wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang

0: underscore Magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Yes, kerjaan dah beres. Sekarang pulang aja, ah, yeay.
3: Dia mau kemana? Pulang?
2: Biasa bro, kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja yuk.
3: Ah dasar, kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya, korupsi waktu.
2: Korupsi apa? Waktu.
3: Nah, iya tuh, korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Baik, sahabat pendengar, saya Dani masih bersama Anda dalam program Bangun Magelang kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta ya. Baik, terima kasih buat Pak Ngatiman di Metese Maternuwun. Selalu tidak akan pernah absen yang namanya mengingatkan kita semuanya, warga kota Magelang khususnya ya. Ya, tidak dipungkiri memang yang namanya kebersihan lingkungan itu sangat penting dan itu berpengaruh pada kesehatan kita tentunya, ya. Dan dengan apa kebersihan yang kita lakukan di lingkungan kita, tentunya ini pun menjadi satu kegiatan atau kewajiban kita untuk tetap mempertahankan yang namanya kebersihan. Dan jangan lupa juga untuk ikut terlibat dalam mengatasi sampah di Kota Magelang ya. Yuk warga Kota Magelang khususnya di Kelurahan Magelang, jangan buang sampah sembarangan apalagi di Kali Bening. Dan kita juga harus ikut andil dalam menangani sampah di Kota Magelang ya. Dirikan bank sampah di tingkat RT ya. Baik, matur nuwun Pak Ngatiman di Metese, selalu akan mengingatkan kita warga Kota Magelang untuk hidup bersih dan untuk peduli ikut serta dalam mengatasi sampah di Kota Magelang. Matur nuwun Pak Ngatiman. Baik, sahabat pendengar, tidak terasa kebersamaan untuk kali ini ya di Bangun Magelang sudah di penghujung program ya. Yang pasti terima kasih yang sudah gabung. Dan tentunya yuk kita tumbuhkan rasa duweni terhadap Kota Magelang, tumbuhkan rasa kepedulian kita kepada Kota Magelang ya. Yang mana kolaborasi pemerintah antara pemerintah dan masyarakat tentunya dibutuhkan untuk kemajuan Kota Magelang tercinta ya. Terima kasih kebersamaan Anda ya. Yuk, di mana Bangun Magelang kita hadir setiap hari Senin sampai Jumat di waktu yang sama. Dan pastikan Anda tetap bersama kami dan terus kirimkan aspirasi melalui WhatsApp maupun telepon interaktif kami. Saya Dani pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih, matur nuwun. Jaga kebersamaan, perkuat kepedulian, dan tingkatkan partisipasi untuk Kota Magelang tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat sore. Selamat sore semuanya. Selamat sore sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali dengan saya Ayu El yang bakal hadir membersamai sahabat semua di program Sugeng Sonten Magelang FM. Sampai purna pukul 19 nanti, saya bakal hadirkan lagu-lagu pop Jawa yang harapan saya ini bisa menghibur ya. Menghibur Anda, menawarkan rasa lelah Anda setelah mungkin seharian Anda menjalankan aktivitas ya. Okay. Buat Anda yang lagi on the way, tetap hati-hati di jalan. Semoga perjalanan Anda ini memudarkan rasa lelah Anda ya. Okay. Seperti biasa, untuk itu kembali saya bakal undang kebersamaan Anda melalui WA kami di 0882-1035-1035 atau melalui nomor telepon di 0293-366-899. Buat Anda yang berada di luar kota atau dimanapun Anda berada, jangan ragu untuk menyatu bersama kami di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Baik sahabat, sebagai persembahan yang paling awal yang bakal membuka perjumpaan kita di sore hari ini, saya hadirkan sebuah lagu koleksi dari Nela Karisma, Biar Ku Cari Jalanku, dan Denny Canan featuring Abalala Ojo Dibandingke. Buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu El di Sugeng Sonten Magelang FM.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Guys, sini deh, spill dong cita-cita kamu apa nih?
4: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
5: Wow.
4: Kalau aku sih dokter dong.
5: Cie.
4: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
6: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
7: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

Bayi 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia ya. Apa kabar buat sahabat semua yang sore hari ini lagi perjalanan pulang ya. Tetap saya tak bosan-bosan selalu mengingatkan untuk sahabat yang baru saja melakukan perjalanan pulang setelah seharian beraktivitas ya. Tentu banyak yang sahabat ingin ceritakan setelah Anda pulang nanti ya, dengan keluarga terkasih atau barangkali berbicara dengan pasangan itu merupakan sesuatu yang luar biasa ya, di mana Anda bisa menceritakan tentang seharian apa yang Anda lakukan. Kalau sahabat yang saat ini hendak melakukan perjalanan pulang, tentu saja saya tak bosan-bosan untuk mengingatkan untuk hati-hati di jalan. Jangan lupa ya, setelah pulang kerja pastikan, atau ketika Anda ingin pulang, pastikan barang-barang yang sudah Anda persiapkan jangan sampai tertinggal. Hati-hati di jalan. Dan yang pasti perjalanan Anda ini bisa menghilangkan rasa penat, lelah, atau barangkali Anda menemukan sesuatu yang bikin mangkel, bad mood gitu ya, dengan melihat jalan sudah hilang. Jadi ketemu keluarga itu yang ada hanya senyum bahagia ya. Dan baik, saya bakal sapa dulu yang sudah bergabung bersama saya di Sugeng Sonten pada sore hari ini. Halo Teo, Sugeng Sonten, Teo dari mana nih? Dari Mertoyudan ya. Request lagu Proliman Coyo. Salamnya buat Mbak Anora, Mbak Feli, Mbak Jos, Mbak Jos, Joce apa Joyce? Mbak Leora, Mbak Erlin, Mbak Star, Mbak Clarissa, Mbak Risa, Mbak Shinta, Mas Atar, Mas Delvin, dan seluruh pendengar setia Magelang FM. Okay. Semoga lagi pada nyimak semuanya ya. Okay, sahabat, di sore hari ini saya bakal awali Clarissa, Mbak Risa, Mbak Shinta, Mas Atar, Mas Delvin, dan seluruh pendengar setia Magelang FM. Okay. Semoga lagi pada nyimak semuanya ya.

ini Selasa 11 Agustus 2026. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna dalam keterangannya menyampaikan tim penyidik telah memeriksa 3 orang saksi untuk dimintai keterangannya, yakni 2 orang dari pihak perbankan dan seorang saksi dari pihak swasta. Anang menjelaskan pemeriksaan terhadap saksi ini dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku, dan ini merupakan bagian dari upaya penyidik untuk memperoleh alat bukti, memperjelas konstruksi perkara, serta melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Dan proses penyidikan terhadap perkara tersebut akan terus dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian. Dan sebelumnya Kejagung telah menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dalam perkara dugaan TPPO. Usai diperiksa, Febri langsung ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan KPK Cabang Jakarta Timur, di mana Kejagung menyebutkan dugaan yang menjerat Febri berkaitan dengan jabatannya sebagai jaksa dan pejabat struktural di Korps Adiaksa. Modus secara umum dugaan TPPO yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat, ya, mengabdikan dirinya di kejaksaan. Meski demikian, belum bisa dibeberkan secara terperinci konstruksi maupun modus yang digunakan karena berkaitan dengan kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan. Okay, sore hari ini yuk kita berbalas pantun aja untuk menyegarkan suasana di sore hari ini, di mana kita perlu merefreskan baik tenaga, pikiran kita dengan sesuatu yang membuat kita itu berasa fresh kembali. Apa sih? Yuk berbalas pantun aja lah ya. Oke, saya awali pantun ini, siapa yang mau balas ya? Makan kopi di pagi hari cakep gitu. Kamu bikin senyum-senyum sendiri. Asal gak kebablasan lah ya. Beli bunga warna merah cakep, kamu bikin hati merekah. Oh. Pantun gombal boleh, pantun jatuh cinta juga boleh, pantun patah hati boleh banget. Ini kayaknya mengena banget untuk merefreskan suasana di sore hari ini setelah seharian Anda dipadatkan dengan segala rutinitas dan aktivitas. Apalagi ya enaknya ya, yang bikin baper juga boleh deh. Beli bunga warna merah cakep, ketemu kamu hatiku jadi merekah. Bahagianya ya. Jalan sore ke taman kota cakep, kamu selalu ada di dalam doa. Yang lagi baper boleh deh dengerin pantun ini sambil senyum-senyum, asal jangan kebablasan. Baik, masih di Sugeng Sonten Magelang FM sampai purna pukul 7 malam. AUL di Sugeng Sonten ini dengan lagu-lagu pop Jawa, juga info-info terup to date, juga tips menarik bakal siap saya hadirkan untuk sahabat semua ya. Oh ya, selamat sore buat Pak Kepala Dinas Pak Muhammad Abdul Aziz yang sore hari ini barangkali lagi perjalanan pulang atau jemput ibu. Semoga perjalanan bapak dilancarkan, ketemu rumah, kembali fresh, kembali bahagia gitu ya. Juga buat Bapak Prianta, Kepala Bidang Komunikasi Informasi Publik, selamat sore, salam bahagia bertemu dengan keluarga tercinta ya. Denny Caknan featuring Wandra yang bakal saya hadirkan dengan Kelangan di program Sugeng Sonten Magelang FM. Oh,

0: lucu-lucu tuh, nak.
1: Oh, alah, bune. Nek anake nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng. Mboten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
0: Mas Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
0: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: Sugeng Santan
1: Saipul 90. Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu Al di program Sugeng Santan Magelang FM ya. Dan yang pasti terima kasih buat sahabat yang sore hari ini setelah pulang dari aktivitas banyak sih yang dikerjakan, barangkali scroll-scroll medsos, ngahiji menyatu barengan saya Ayu Al di program Sugeng Santan, atau sekedar bertukar kabar dengan teman, dengan pasangan, dengan sahabat yang belum sempat Anda balas melalui aplikasi WhatsApp ya. Berkirim pesan lewat WhatsApp bukan lagi sekedar untuk berkomunikasi dengan keluarga, dengan teman atau rekan kerja ya. Di Indonesia ternyata chatting dengan akun WhatsApp bisnis juga sudah mendarah daging alias menjadi kebiasaan sehari-hari ya. Ini terlihat dari riset terbaru yang dipaparkan Meta dalam acara WhatsApp Business Summit Indonesia 2026 di Jakarta pada hari Selasa hari ini 11 Agustus 2026. Nah, menurut riset nih ya, bisnis messaging usage yang dilakukan firma Kantar, sebanyak 71% orang dewasa pengguna internet yang disurvei di Indonesia mengaku berkirim pesan dengan akun WA bisnis setiap hari. Di mana akun bisnis ini mencakup segala layanan mulai dari toko online, layanan pelanggan atau customer service milik perusahaan atau brand hingga penyedia jasa lokal. Dan Vice President India and Southeast Asia Meta, Sandhya Devanathan, mengatakan angka 71% tersebut terbilang tinggi jika dibandingkan dengan banyak negara lainnya. Angka 71% itu berarti 7 dari 10 orang dewasa pengguna internet di Indonesia berkirim chat WA dengan bisnis setiap hari. Bukan setiap minggu tetapi every day ya. Angka tersebut terus meningkat dalam 3 tahun terakhir. Pada 2024, persentasenya masih berada di angka 60%. Sementara naik menjadi 66% pada 2025 dan kembali meningkat menjadi 71% pada tahun 2026. Secara global, Meta mencatat ada sekitar 1 miliar percakapan antara pengguna dan bisnis setiap harinya melalui platform milik perusahaan yang didirikan oleh Mark Zuckerberg ya. Dan tingginya penggunaan WA ini untuk berinteraksi dengan bisnis juga membuat setiap percakapan berpotensi menjadi peluang bagi pelaku usaha. Benar banget ya. Manfaatkan segala sesuatu untuk menarik cuan lah ya. Sementara itu Country Director Indonesia Meta Peter Laidian mengatakan percakapan ini menjadi salah satu pintu bagi bisnis untuk mendapatkan pelanggan baru, menjaga hubungan dengan pelanggan lama agar kembali melakukan transaksi bahkan hingga meningkatkan penjualan. Dan setiap percakapan, setiap pembicaraan, setiap chat WA adalah growth opportunity. Ya, menurut Peter ini pemanfaatan percakapan untuk bisnis sudah terlihat mulai dari pelaku usaha mikro, kecil, menengah hingga perusahaan besar di tanah air. Ternyata memang banyak yang beralih ke WhatsApp, ke WA ini ya. Lebih simpel, lebih mudah, dan semua serba dimudahkan lah ya. Oke, terima kasih. Sore hari ini saya bakal sapa dulu Pak Herman Tidar Utara. Sugeng Santan Magelang FM request lagu Jogja, Koyo Jogja Istimewa. Salamnya untuk Pak Iwan, Pak Tarmono, Pak Royanto, Pak Supriyanto, Bu Nani, Bu Riono, Bu Mariono, Bu Indang Wayung, Mbak Tuti Arianti, Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Irna Dwi, dan semua pendengar Radio Magelang FM. Moga terhibur buat penyiarnya, Mbak Tugas, semoga sehat selalu. Terima kasih Pak Herman Tidar Utara. Mbak Murni Surabaya, Assalamualaikum Sugeng Santan Mbak Ayu. Waalaikumsalam Sugeng Santan Ugi. Semoga kabarnya sehat, amin. Mau salam buat Bu Riono, Bu Indang Wayu, Bunda Sadua, Pak Herman, Pak Pri, Mbak Susi, Mbak Irna Dwi, Pak Ari Gorontalo, Mbak Gayatri, serta semua guru Merahati lagunya Dumas. Makasih ya Mbak udah dibaca masih sampai selesai dan salam sehat selalu lancar rezekinya. Amin. Buriana Didu dan Sugeng Santan Magelang FM. Buriana request lagu Ojo Lungo. Ah ora bu aku ning kene kok. Urulungan Erung Rampung dari Dikem ya. Salamnya untuk Pak Herman, Pak Iwan, Pak Narko, Pak Prianto, Pak Tarmono, Pak Rimbang, Pak Tarsio, Pak Arianto yang tipe 0, Mbak Ying Sutra, Pak Nano dan semuanya. Buat Mbak Yul, Matugas ya selalu semangat sukses rezeki lancar. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kita simak dulu ada Fira Juara featuring Brodin dengan satu titlenya Tak Tunggu Balimu. Ya, berbicara Tak Tunggu Balimu ini luar biasa ya. Sangat kompleks di mana setiap orang yang pergi itu tentu ditunggu kembalinya. Bukan karena rasa ini telah hilang, melainkan karena ingin mengerti tidak semua yang kita tunggu ditakdirkan untuk kembali. Pernah percaya pada janji? Pernah bertahan pada kenangan? Dan pernah pula kita berharap waktu akan membawa kita pulang ke tempat yang sama.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Yes, kerja Anda beres. Sekarang pulang aja, ah. Yeay.
4: Dia mau kemana? Pulang.
3: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja, yuk.
4: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
3: Korupsi apa? Waktu.
4: Nah, iya tuh. Korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
2: Iklan layanan masyarakat ini
3: dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Bro, apa kabar?
1: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu.
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
1: Oh iya ya.
0: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh iya iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
3: Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kae njero, ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang ndi wae. Tapi rumono hasilnya.
3: Nek ambe yen ya kudune priksa nang khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
6: Sugeng Santan. Sugeng Santan.
7: Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu Al di program Sugeng Sonten Magelang FM ya. Sahabat pendengar, hari ini nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dibuka melemah pada perdagangan Selasa 11 Agustus 2026. Cilah masih sama Solomon, Bang Ido ya. Dan sahabat, rupiah turun 40 poin atau 0,23% ke level 17.795 per dolar Amerika Serikat dengan penutupan sebelumnya 17.755 per dolar Amerika Serikat. Nah, pelemahan ini dipengaruhi meningkatnya ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah yang kembali mendorong kenaikan harga minyak mentah dunia. Analisis mata uang The Financial Future Lukman Leong mengatakan tekanan terhadap rupiah muncul seiring memanasnya kembali situasi di kawasan Timur Tengah. Rupiah diperkirakan bakal melemah terhadap dolar di tengah ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah yang kembali menaikkan harga minyak mentah dunia. Saat ini sebesar 83,21 US dollar per barel dibandingkan penutupan minggu lalu yang sebesar 77 US dollar per barel. Kenaikan harga minyak menjadi perhatian pasar karena dapat meningkatkan tekanan terhadap negara pengimpor energi termasuk Indonesia, di mana lonjakan harga energi juga berpotensi mempengaruhi inflasi dan memperburuk sentimen terhadap mata uang negara berkembang. Selain faktor eksternal tersebut, pelaku pasar juga mulai berhati-hati menunggu sejumlah data ekonomi penting dari Amerika Serikat yang diperkirakan bakal mempengaruhi arah pergerakan dolar Amerika Serikat dalam jangka pendek. Sentimen negatif terhadap rupiah turut dipicu perkembangan terbaru terkait Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran energi paling strategis di dunia. Di mana juru bicara Kementerian Luar Negeri Eran Ismail Bakai menegaskan, Selat Hormuz tidak akan dibuka kembali sampai Amerika Serikat memenuhi tuntutan Iran termasuk mengakhiri blokade angkatan laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Di mana pernyataan itu disampaikan ketika perundingan mengenai masa depan pelayaran melalui Selat Hormuz masih mengalami kebuntuan. Iran disebut telah melakukan pembicaraan dengan Oman dan mencapai kesepahaman mengenai peta jalur pelayaran. Sementara konsultasi masih berlangsung untuk menyelesaikan sejumlah poin teknis dalam pernyataan bersama. Di sisi lain, investor global juga menantikan data penjualan retail Amerika Serikat diperkirakan tumbuh sebesar 1,8%. Data tersebut dipandang penting karena dapat memberikan gambaran mengenai kekuatan konsumsi masyarakat Amerika Serikat dan mempengaruhi ekspektasi kebijakan suku bunga Federal Reserve. Dan dengan kombinasi sentimen geopolitik Timur Tengah, kenaikan harga minyak dan penantian data ekonomi Amerika Serikat, Lukman memperkirakan pergerakan rupiah pada perdagangan ini akan berada di kisaran Rp17.750 per dolar Amerika Serikat sampai Rp17.850 per dolar Amerika Serikat. Buat sahabat semuanya yang selalu setia dengan saya Ayu Al di Sugeng Sonten pada sore hari ini ya, Bunda Erna di Magelang ya. Sugeng Sonten sesarengan kali Mbak Ayu Al dari Magelang, Bunda Erna Karyandi 242. Salam buat Mas Rendy Kusuma, Pak Supai, Maharani Bunga, Papa Ugi, Mbak Ayu Nabila, spesial kagem Pak Soleh diri di mana nih? Pak Soleh saja oh request rasa Bali. Makasih Mbak Ayu Al sampai diwaslan kapiar so tembangipun. Okay. Ada Darboy Geng Koyo Jogja Istimewa dan Dumas Deni Caknan featuring Wawis yang bakal saya hadirkan untuk membersamai sahabat semua di program Sugeng Sonten Magelang FM.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852 2902.

0: 2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
1: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi gak produktif ya Bu?
2: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah, atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
1: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
2: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita Bu.
1: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya Bu?
2: Betul sekali Bu. Makanya kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong Bu.
3: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Mutiara Iman.
1: Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah kami di antara anak cucu kami, umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 190.

Terima kasih buat sahabat semua yang kembali gabung hadir barengan saya Ayu El di program Sugeng Sonten Magelang FM. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk kaum muslimin muslimah dimanapun Anda berada. Berasa damai ya ketika kita sudah menjalankan ibadah sholat maghrib yang sudah menjadi kewajiban. Tapi karena kita itu sampai hati gitu ya, kewajiban itu kalau dijalankan dengan ikhlas menjadi suatu kebutuhan ya. Dimana jangan kita lelah untuk terus tetap berdoa setelah melakukan ibadah sholat maghrib dimanapun Anda berada, karena doa ini bisa memberikan ketenangan, kelapangan hati dan kemudahan dalam segala urusan. Ada kalanya memang hidup ini terasa berat, ada kalanya Anda sudah berusaha tetapi hasilnya belum sesuai harapan, dan kita sepertinya sudah bekerja keras tetapi rezeki masih terasa sempit ya. Kemudian kita sudah menjaga hubungan tetapi masih ada yang mengecewakan, ya gak sih? Kita udah belajar tapi keberhasilan juga belum datang. Terus bahkan terkadang kita tidak tahu harus bercerita kepada siapa. Namun ada satu tempat yang tidak pernah tertutup bagi kita. Ada satu tempat yang tidak membutuhkan janji tamu. Ada satu zat yang selalu mendengarkan kita, bahkan ketika kita bersuara kita hanya berupa bisikan dalam hati. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bagaimana cara kita mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan doa. Ya. Doa itu bukan sekedar rangkaian kata. Doa adalah wujud penghambaan. Ketika kita berdoa, sebenarnya kita sedang mengakui bahwa diri kita terbatas sedangkan Allah Maha Kuasa. Kita sedang mengakui bahwa kemampuan manusia ada batasnya, sementara pertolongan Allah tidak ada batasnya. Karena jangan pernah menganggap doa itu sebagai tanda bahwa kita lemah. Justru doa menunjukkan bahwa kita tahu kepada siapa kita harus bersandar. Ya. Oke, terima kasih Ayu El yang selalu siap bersama sahabat semua di Sugeng Santen Magelang FM. Kita ketemu dulu dengan Niken Salin dari Ayang-Ayang buat sahabat semua yang baru aja stay tune di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Pak, ini tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
6: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
5: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
6: Iya, Bu. Dari Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
5: Loh, program apa itu, Pak?
6: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
7: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
8: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
2: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
1: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
2: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
1: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
2: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
1: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
3: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menu.
0: Wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai

bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7:30 sampai jam 3 sore dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang

0: Ya, bikin lagi.
1: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
2: Kenapa sih? Ada apa?
1: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
2: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
1: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
2: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
1: Nah, kenapa harus ada PPID?
2: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
3: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
2: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: ini ya, Mas ning ini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
1: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara, awake dhewe pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
0: Iya. Ya wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Ayu El yang selalu setia membersamai sahabat semua sampai purna pukul 19, tinggal beberapa saat lagi ya. Sahabat, pemerintah telah meluncurkan digitalisasi penerbitan akta kelahiran melalui integrasi sistem informasi rumah sakit Puskesmas Satu Sehat, salah satunya di Puskesmas Pasar Minggu Jakarta, lewat sistem informasi administrasi kependudukan atau SIAK. Dengan layanan ini, masyarakat kini semakin dimudahkan karena tidak perlu lagi mengurus dokumen administratif kependudukan secara terpisah. Nah, melalui integrasi antar sistem ini, akta kelahiran dapat diterbitkan secara otomatis dan dikirim secara daring sesaat setelah bayi lahir di fasilitas kesehatan. Kemudian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan-RB Rini Widayantini menyampaikan bahwa dengan integrasi ini, data kelahiran yang berasal dari fasilitas kesehatan dapat terhubung dengan proses administrasi kependudukan. Di mana dengan demikian proses penerbitan dokumen kependudukan mulai dari akta kelahiran, kartu keluarga hingga kartu identitas anak dapat menjadi semakin terintegrasi. Prinsipnya sederhana, data yang bergerak bukan masyarakat ya. Inilah perubahan yang ingin didorong dari ekosistem menuju ekosistem ya. Instansi pemerintah tidak lagi bekerja berdasarkan batas sistem dan kewenangan masing-masing, tetapi terhubung untuk memberikan satu pengalaman layanan yang utuh kepada masyarakat. Okay. Oh, Bang Raka, Mbak Yul. Okay. Bang Raka, Teo katanya titip salam buat mamanya. Oh, buat Kak Sheba yang kemarin ulta. Oke, Mat ulta, happy selalu ya, bahagia selalu. Juga buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu Al di program Sugeng Sontennya Magelang FM. Ada Happy Asmara yang bakal saya hadirkan, Kembang Wangi, yang udah di request Arvan di Wonosari ya.

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksudnya Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ono kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
5: Kenapa sih? Ada apa?
4: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
5: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID.
2: PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
4: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
2: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
4: Nah, kenapa harus ada PPID?
2: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
6: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
2: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

Dan sobat, tidak berasa ya, saya sudah berada di penghujung acara pada malam hari ini di program Sugeng Sonten Manggelang FM. Menjelang malam seperti ini, mungkin ada di antara kita yang masih memikirkan masalah, masih memikirkan pekerjaan, masih memikirkan ekonomi keluarga, masih memikirkan masa depan, atau mungkin sedang memikirkan seseorang yang kita cintai. Kalau begitu, cobalah malam ini kita belajar melepaskan sebagai beban ya, sebagian dari beban tersebut. Kita sudah berusaha, kita sudah melakukan kita yang bisa. Sekarang serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan terlalu keras kepada diri sendiri kalau hari ini kita melakukan kesalahan, jadikan itu sebagai pembelajaran. Kalau hari ini kita gagal, jadikan sebagai pengalaman. Kalau hari ini kita jatuh, bangkitlah perlahan ya. Yang penting jangan berhenti, karena kehidupan bukan perlombaan siapa yang paling cepat. Kehidupan adalah perjalanan, bagaimana kita tetap berjalan menuju kebaikan. Dan selama Tuhan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan hidup, selalu ada kesempatan untuk menjadi lebih baik. Dan tiba saatnya saya harus undur diri dari sahabat pendengar semuanya. Pergi ke taman membawa bunga, jangan menyerah tetap berdoa. Saya Ayu El, terima kasih untuk kebersamaannya. Jangan pernah lupa untuk selalu bahagia meskipun terkadang kita butuh pura-pura untuk bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat malam dan salam. NDX agak ditinggal Rabi yang bakal mengakhiri perjumpaan kita, disusul pengharapan Niken Salindri.

Lang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pendengar. Pamirso, pami dangat 103,5 Gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Sugeng pepanggihan malih dalu menika kalian kawula Vita nggih, sahabat pendengar, wonten giaran gadu-gadu campur sari Magelangan. Semoga kulaturi kemawon sinarengan nggih, nglaras sekar ingkang kawula siapaken dumugi tabuh sedasa sak mangke kawula tenggo wonten 0882 135 135. Utawi panjenengan ingkang badhe ngebel, monggo kemawon nggih, monggo wonten 366 8 00. Mboten dangu-dangu nggih, kalau langsung kemawon ngaturi sekar saking Nurhana kalian mantes. Niki judulnya teklek kecemplong kalen. Daripada golek anggur balen, nopo daripada balen anggur golek nggih. Balen. Sumangga sugeng laras kemawon kanthi ati ingkang bingah. Ayam tentrem sih sehat. Amin amin.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar, terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya mbak.
2: Yoi mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya!
2: Monggo Lapor.
1: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2: Monggo Lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Aduh, gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
3: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
2: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
3: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
2: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
3: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
2: Tampilannya informatif juga ya?
3: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
2: Ribet nggak tuh installnya?
3: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
2: Seru banget. Install juga biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
4: Datago Mobile.
5: Datago Mobile
4: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
7: Ibune ono ora, Pak?
8: Ono kain jero, ambeyene lagi kumat meneh. Padahal wis berobat nang diwae, tapi rumono hasilnya.
7: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen nang sedak pom bensin manding temanggung kae.
9: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang

0: tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs-situs, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.

Pendengar radio di Jawa Tengah, senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah beri kemudahan program diskon PKB Gas Jateng 5%. Tembakau Temanggung, investasi jangka panjang. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Jawa Tengah pada tahun 2026 tidak melaksanakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor atau PKB. Meski demikian, masyarakat tetap memperoleh berbagai kemudahan dan insentif sebagai upaya mendorong kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan bermotor. Dewi Rati melaporkan untuk Anda.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2026 tidak melaksanakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor atau PKB. Meski demikian, masyarakat tetap memperoleh berbagai kemudahan dan insentif sebagai upaya mendorong kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan bermotor. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Masrofi Esos MSI menyampaikan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini menghadirkan program Gas Jateng 5% berupa potongan pajak kendaraan bermotor sebesar 5%. Program tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekaligus menjadi bentuk stimulus bagi wajib pajak yang taat. Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memberikan keringanan berupa bea balik nama kendaraan bermotor kedua atau BBNKB kedua sebesar 0%. Hal tersebut disampaikan Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah saat berkunjung ke Kabupaten Sragen belum lama ini. Dengan kebijakan tersebut, masyarakat yang melakukan balik nama kendaraan lama tidak dikenakan bea balik nama kepada pemerintah daerah. Adapun biaya yang masih dibayarkan hanya merupakan biaya administrasi seperti penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB. Sedangkan penerbitan buku pemilik kendaraan bermotor atau BPKB merupakan kewenangan pemerintah pusat. Lebih lanjut, Muhammad Masrofi Esos MSI menuturkan, masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui adanya kemudahan tersebut. Untuk itu, Bapenda Provinsi Jawa Tengah terus melakukan sosialisasi agar masyarakat dapat memanfaatkan program balik nama kendaraan dengan sebaik-baiknya. Sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat yang tertib memenuhi kewajiban perpajakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga kembali menyelenggarakan gebyar hadiah Samsat.

0: pengundian hadiah periode pertama telah dilaksanakan, sementara pengundian periode kedua dijadwalkan berlangsung pada bulan Desember 2026.
1: Tahun ini kan kita ada diskon 5% nih, diskon 5% untuk Gaspol Jateng, istilahnya programnya yang kita sosialisasikan. Yang kedua adalah biaya balik nama kendaraan bermotor. Itu kan 0%, tidak ada biaya sama sekali. Jadi orang balik nama sebetulnya tidak ada biaya yang dibebarkan dari pemerintah daerah kepada masyarakat. Kan BPNKB-nya adalah 0, BPNKB 2 itu 0. Kalau BPNKB 1 kan kendaraan baru, ini kendaraan yang lama. Itu sekarang kan membayarnya cuma apa? Membayarnya adalah TNKB, tanda nomor kendaraan bermotor. Kan itu karena otomatis kan kendaraannya nomornya kan baru kan. Itu yang kedua, BPKB-nya, nulisnya dan sebagainya itu masuk ke negara pusat, bukan masuk ke pemerintah daerah. Sama cabut berkas ya, bagaimana upaya masyarakat sebetulnya memanfaatkan program itu BPNKB 2 gratis kepada wajib pajak yang taat, yaitu pengundian kebiar hadiah samsat periode 1 tadi sudah dibagikan, nanti periode kedua yaitu bulan Desember akan kita undi hadiah lagi. Ini sebetulnya kita memberikan apresiasi kepada masyarakat yang taat wajib.
0: Melalui berbagai program tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor terus meningkat, sehingga dapat mendukung optimalisasi pendapatan daerah untuk pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Demikian, saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
2: Bupati Temanggung Agus Setiawan menyebut tembakau Temanggung sebagai investasi jangka panjang bagi industri hasil tembakau karena membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dapat diproses. Ramadiaksa melaporkan selengkapnya.
3: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, Bupati Temanggung Agus Setiawan menyebut jika tembakau Temanggung sebagai investasi jangka panjang bagi industri hasil tembakau karena membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dapat diproses. Untuk grade C dan D, proses pengolahan membutuhkan waktu sekitar 2 tahun, sementara grade D ke atas dapat mencapai 3-5 tahun. Karena itu, kepastian regulasi dinilai penting agar industri tetap merasa aman dalam menyerap hasil panen petani, sehingga tercipta kenyamanan bersama antara pabrikan dan petani, serta mendukung keberlanjutan ekonomi tembakau di Kabupaten Temanggung.
4: Kalau keterserapan, saya yakin 100% akan terserap. Cuman permasalahan harga yang ini masih kita berdiskusikan dengan beberapa pabrikan. Tahun kemarin semua terserap. Cuman kaitan masalah harga ini yang perlu memang kita butuh diskusi dengan beberapa pabrikan. Semoga pencerahan yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur Tanaman Semusim untuk agar tidak menjadi momok menakutkan bagi para owner pabrik rokok yang ada di hilir, ya. Karena selama ini memang keluhan mereka kalau momoknya ini diberlakukan, maka kami akan kesulitan untuk memproduksi beberapa tahun yang akan datang. Karena khusus tembakau Temanggung ini baru bisa diproses setelah 2 tahun pembelian. Jadi 2 tahun yang akan datang regulasinya seperti apa, mereka kan belum ada kepastian. Jadi kalau sudah ada statement dari Pak Direktur, ini paling tidak bisa menguatkan hati mereka untuk bisa menyerap hasil panen tembakau khususnya di Kabupaten Temanggung. Saya sekali lagi, untuk grade C, D itu di 2 tahun, grade D ke atas itu antara 3-5 tahun pabrikan itu memproses barang itu. Jadi nilai investasinya memang tinggi sekali, dan mereka saya yakin juga akan berhitung dengan investasi yang sebesar itu apakah barang yang mereka beli bisa diproses. Ini kaitannya dengan regulasi yang sekarang lagi digodok, dan dukungan dari Kementerian Pertanian memang betul-betul kita harapkan agar supaya merasa nyaman, pabrikan nyaman, petani nyaman. Ketika semuanya nyaman, saya pikir akan mengerucut pada satu kebijakan yang menguntungkan bagi semua pihak.
3: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung, melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
2: Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Sragen menggelar peringatan Milad Aisyah ke-109 yang dirangkaikan dengan Hari Anak Nasional ke-42 Kabupaten Sragen. Selengkapnya dilaporkan Dewi Ratih.
0: Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Sragen menggelar peringatan Milad Aisyah ke-109 yang dirangkaikan dengan Hari Anak Nasional ke-42 Kabupaten Sragen. Kegiatan tersebut mengusung tema memperkokoh dakwah kemanusiaan melalui gerakan Aisyah Cinta Anak atau GACA, wujudkan anak Indonesia bahagia. Puncak resepsi Milad ke-109 Aisyah di Kabupaten Sragen diselenggarakan hari Kamis, 23 Juli 2026 di Gedung IPHI Ngelorok Kabupaten Sragen. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, jajaran Forkopimda, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sragen beserta jajaran persyarikatan, pimpinan wilayah Aisyah, ketua tim penggerak PKK Kabupaten Sragen, ketua Muslimat Nahdlatul Ulama atau NU, serta tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menyampaikan apresiasi atas kiprah panjang Aisyah yang selama lebih dari satu abad konsisten menjalankan dakwah melalui aksi nyata di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, hingga pemberdayaan perempuan. Bupati juga mengungkapkan bahwa komitmen pemerintah Kabupaten Sragen dalam mendukung gerakan Muhammadiyah telah diwujudkan melalui bantuan hibah sebesar 1 miliar rupiah yang telah dicairkan dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Bupati menegaskan, Milad ke-109 bukan sekedar perayaan usia organisasi, melainkan menjadi momentum untuk meneguhkan kembali jati diri dan arah perjuangan Aisyah dalam menjawab berbagai tantangan zaman. Bupati mengungkapkan, peringatan Milad Aisyah ke-109 yang dirangkaikan dengan Hari Anak Nasional ini diharapkan semakin memperkuat kolaborasi antara organisasi kemasyarakatan dan pemerintah dalam mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, berkarakter serta bahagia.
5: Saya ingin menyampaikan satu tahun yang lalu di depan Aisyah itu menyampaikan bahwa dan memberikan kepada Muhammadiyah 1 miliar dan alhamdulillah sudah saya tanda tangan dan sudah cair dan sudah didaya gunakan untuk sesuai perlukannya. Ada momen-momen dalam sejarah ketika sebuah komunitas tidak hanya berkumpul untuk sekedar merayakan pertambahan usia, melainkan untuk menegaskan kembali siapa mereka, untuk apa mereka berdiri dan kemana arah masa depan akan dibawa. Hari ini kita berkumpul memperingati Milad Aisyah yang ke-109. Kita berada dalam momen sejarah yang sangat penting. Hari ini tantangan yang kita hadapi adalah musuh-musuh kemanusiaan dalam bentuknya yang baru. Pertama adalah ancaman kesejahteraan keluarga, masalah disiplin dan stunting yang mengancam masa depan. Yang kedua adalah krisis moral dan mental era digital, perundungan atau bullying, judi online, kekerasan seksual pada anak dan perempuan serta disiplin keluarga. Yang ketiga adalah ketimpangan ekonomi dan kemanusiaan.
0: Pada kesempatan tersebut juga diserahkan penghargaan kepada para pemenang Lomba Desa Sehat Mandiri Aisyah sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan kader dan masyarakat dalam mewujudkan desa yang sehat, mandiri, serta aktif dalam meningkatkan kualitas hidup warga melalui berbagai program pemberdayaan. Kecamatan Sidoharjo berhasil meraih juara 1, disusul Kecamatan Sumberlawang sebagai juara 2 dan Kecamatan Sukodono sebagai juara 3. Sementara itu, juara harapan 1 diraih Kecamatan Tanon, juara harapan 2 Kecamatan Kedawung, dan juara harapan 3 diraih Kecamatan Miri. Demikian, saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.

0: masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Program Wajib Belajar Wajar 13 tahun yang mencakup 1 tahun prasekolah PAUD TK serta 12 tahun jenjang SD hingga SMA SMK sangat penting untuk membangun fondasi karakter, literasi dan numerasi anak sejak dini. Rara Anggita melaporkan selengkapnya.
2: Program Wajib Belajar Wajar 13 tahun yang mencakup 1 tahun prasekolah, PAUD TK, serta 12 tahun jenjang SD hingga SMA SMK sangat penting untuk membangun fondasi karakter, literasi, dan numerasi anak sejak dini. Kebijakan tersebut memastikan pemerataan akses belajar dan menyiapkan kualitas sumber daya manusia, SDM yang kompetitif untuk menyongsong masa depan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Distrikbud Kabupaten Sragen, Purwanti SPD-MPD menjelaskan, aspek hukum pendukung program wajar 13 tahun di Indonesia baru masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2025-2029 dan Peta Jalan Roadmap Pendidikan. Sementara di Kabupaten Sragen, terdapat Perbup Perda SE Wajib Belajar 13 tahun dari Bupati Sragen yang mendorong anak usia 5-6 tahun untuk mengenyam pendidikan PAUD sebelum masuk SD. Di dalamnya juga mengatur mengenai sistem penerimaan peserta didik baru PPDB yang terintegrasi serta penghapusan tes calistung guna mendukung kampanye nasional transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Dengan kebijakan tersebut, diharapkan semakin banyak anak usia dini yang memperoleh layanan PAUD sebelum memasuki pendidikan dasar, sehingga mampu menciptakan proses transisi yang lebih menyenangkan, sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan sejak tahap paling awal, sebagai bekal menuju jenjang pendidikan berikutnya.
3: Kalau untuk aspek hukum yang menjadi dasar pelaksanaan wajib belajar 13 tahun ini, Bu, seperti apa itu?
4: Aspek hukumnya untuk berdasarkan RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025 sampai dengan 2029, ini juga ada di dalam pendidikannya. Kemudian juga di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, ini juga tercantum. Di Kabupaten Sragen ada Perbup ataupun Perda ataupun SE Wajib Belajar 13 tahun yang diterbitkan oleh Bupati Sragen yang mendorong anak usia 5-6 tahun untuk mengenyam pendidikan PAUD sebelum masuk SD. Juga sistemnya SPMB ini terintegrasi. Yang keempat ada penghapusan tes calistung. Nah, jadi untuk masuk ke PAUD ini tidak dipersyaratkan harus bisa membaca dan menghitung begitu, tidak. Jadi berdasarkan umur 5-6 ini memang dari pemerintah didorong untuk bisa masuk ke PAUD ataupun TK.
3: Gitu ya. Kalau bisa seperti itu nih sekarang nih ya. Yeah. Jadi memang untuk mendukung program pemerintah ini berarti sekarang TK sudah mulai diwajibkan ya, Bu ya.
2: Demikian Rara Anggita, reporter APPL Radio Buana Asri Sragen melaporkan untuk Jateng dalam berita.
1: Pemeliharaan fasilitas publik di kawasan Lingkar dalam alun-alun Purbalingga dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Kabupaten Purbalingga dengan memasang 21 grill besi drainase baru dipasang disertai perbaikan jalan Lingkar melalui penambalan dan perataan. Fitri Hasanah melaporkan.
5: Pemeliharaan fasilitas publik di kawasan Lingkar dalam alun-alun Purbalingga dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kabupaten Purbalingga dengan memasang 21 grill besi drainase sebaru dipasang disertai perbaikan jalan Lingkar melalui penambalan dan perataan. Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Purbalingga Agus Triprapto mengatakan penggantian dilakukan karena penutup drainase sebelumnya banyak yang rusak, keropos bahkan hilang akibat aktivitas masyarakat di alun-alun. Dijelaskan Agus, grill besi berfungsi menyaring sampah agar tidak menyumbat saluran drainase yang dipasang dikunci dengan cara dilas agar tidak mudah dibongkar atau dicuri. Selain memasang grill baru, DPUPR Purbalingga juga melakukan perataan saluran drainase di Lingkar dalam alun-alun Purbalingga agar aliran air hujan dapat mengalir lancar ke drainase sehingga tidak menimbulkan genangan. rintangan yang berpotensi merusak badan jalan. Sementara itu, pemeliharaan juga mencakup penambalan dan perataan jalan lingkar serta membantu pengecatan trotoar agar kawasan alun-alun terlihat lebih rapi. Adapun kegiatan ini merupakan kolaborasi DPUPR bersama DLHPKP untuk menjaga kondisi alun-alun Purbalingga.
6: Lakukan perbaikan, jadi itu memang selokannya, jadi kita ratakan, jadi kita buatkan grill, kasih perkuatan biar air tetap bisa masuk, tapi sampah-sampahnya bisa tersaring lah. Grill-grillnya sudah terpasang, kemarin dalam proses beberapa hari. Memang tidak dipungkiri juga kan, itu kadang-kadang buat event, terus masih ada orang yang berjualan. Pedagangnya mungkin kurang perhatian dengan sisa-sisanya, kemudian jadinya buang ke saluran, salurannya jadi mampet, airnya tidak lancar, itu kan menimbulkan kerusakan juga nanti di jalannya.
5: Agus menambahkan melalui pemeliharaan ini, DPUPR mengharapkan masyarakat ikut menjaga grill drainase yang baru dipasang sehingga fungsi dan keindahan alun-alun dapat terpelihara dalam jangka panjang. Fitri Hasanah melaporkan.
7: 2026 ini pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan kembali mengalokasikan program asuransi usaha tani padi atau AUTP pada tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
5: Tahun 2026 ini pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan kembali mengalokasikan program asuransi usaha tani padi AUTP pada tahun 2026. Melalui program ini sebanyak 1.950 hektar lahan pertanian yang rawan gagal panen ditargetkan bisa tercover asuransi secara gratis sehingga petani tidak dipungut biaya. Kepala Bidang Perlindungan Pertanian dan Pertan Kabupaten Purbalingga, Dr. Hewan Edi Setianta menjelaskan bahwa pembebasan biaya premi bagi petani terwujud berkat kolaborasi pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Rinciannya 350 hektar saat ini sudah mulai berjalan di dua kecamatan yaitu Kecamatan Kaligondang dan Bukateja dengan biaya ditanggung APBD Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya 1.600 hektar lainnya kolaborasi 80% dibiayai APBN dan 20% dibiayai APBD Kabupaten yang pelaksanaannya akan segera menyusul dalam waktu dekat. Diterangkan Edi dikarenakan alokasi AUTP masih relatif kecil dibandingkan dengan total luasan lahan pertanian di Purbalingga yang mencapai lebih dari 16.000 hektar. Dinas Pertanian menerapkan kriteria prioritas secara ketat. Edi mengaku telah menginstruksikan kepada petugas penyuluh pertanian lapangan PPL di seluruh Kabupaten Purbalingga untuk mendata lahan sawah yang berisiko kekeringan paling parah seperti wilayah hilir sungai yang sering kekeringan meski baru tidak turun hujan 2-3 minggu serta daerah rawan serangan organisme pengganggu tumbuhan OPT seperti tikus dan warang coklat. Program AOTP ini lanjut Edi menjadi angin segar sebab di tahun 2025 sempat vakum dari dukungan APBN sehingga anggaran daerah dialihkan untuk penanganan darurat serangan hama tikus dan warang coklat.
8: Sampaikan ke teman-teman penyuluh se Kabupaten Purbalingga untuk mencari dan mendata lokasi-lokasi lahan padi yang berisiko ya. Berisiko itu berisiko ringan, kemudian risiko gagal panen juga akibat serangan OPT. Biaya premi itu kan satu hektarnya 180.000. Kalau misalnya terjadi permasalahan yang menyebabkan gagal panen, itu pun harus ada surat pernyataan dari teman-teman POPT ya. Ini nanti bisa diklaim untuk mendapatkan satu hektar itu 6 juta rupiah.
5: DRH Edi Setianta menambahkan, fasilitasi asuransi pertanian menjadi penting mengingat potensi cuaca ekstrim masih terjadi yang berbeda dengan tahun lalu yakni kemarau basah. Sedangkan tahun ini, ancaman fenomena cuaca El Nino diprediksi memicu musim kemarau yang lebih panjang. Fitri Hasanah melaporkan.
7: Update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai

0: tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
1: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
0: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
1: Iya, Bu. Dari Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
0: Loh, program apa itu, Pak?
1: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
5: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
4: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
5: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
4: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
5: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
4: Tampilannya informatif juga ya?
5: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
4: Ribet nggak tuh installnya?
5: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
4: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
2: Datago Mobile.
3: Datago Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
6: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
7: Ah enggak, bensin mahal tahu.
6: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
7: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
6: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
7: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
6: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
7: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
8: Dengan hemat listrik,
7: hidup jadi lebih baik.
9: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Waalaikumsalam.
1: Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Gimana ya? Bantu aku dong.
5: Kenapa sih? Ada apa?
4: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
5: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
4: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
5: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
4: Nah, kenapa harus ada PPID?
5: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
6: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
5: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
8: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
9: Ah enggak, bensin mahal tahu.
8: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
9: Yeay, itu lagi, tarif listrik naik bro.
8: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
9: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu, dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan, dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis, kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
8: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
9: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
10: Dengan hemat listrik,
9: hidup jadi lebih baik.
11: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan.

0: Pesan edukasi bagi penggemar sepak bola nasional, nama Arema tentu tidak asing. Ya, Arema adalah salah satu klub sepak bola nasional di Indonesia asal Malang, Jawa Timur. Nah, hari ini tanggal 11 Agustus adalah hari berdirinya klub sepak bola Arema. Arema didirikan pada tanggal 11 Agustus 1987. Arema mempunyai julukan Singo Edan atau Singa Gila. Mereka bermain di Stadion Kanjuruhan dan Stadion Gajayana. Arema adalah tim sekota dari Persema Malang. Di musim kompetisi 2010-2011, di acara launching, klub sepak bola ini sempat menggunakan nama Arema FC. Namun, dua hari kemudian kembali lagi ke nama Arema Indonesia. Sejak hadir di persepakbolaan nasional, Arema telah menjadi ikon dari warga Malang Raya, yaitu Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, dan sekitarnya. Sebagai perwujudan dari simbol Arema, hampir di setiap sudut kota hingga gang-gang kecil terdapat patung dan gambar singa. Kelompok supporter mereka dipanggil Aremania dan Aremanita untuk pendukung wanita. Insan edukasi, nama Arema adalah legenda Malang, Kidung Harso Wijoyo, yang pertama kali mencatat nama tersebut, yaitu kisah tentang Pati Kebo Arema saat Singosari diperintah Kertanegara. Prestasi Kebo Arema gilang gemilang. Ia mematahkan pemberontakan Kelana Bayangkara seperti ditulis dalam Kidung Panji Wijoyo Kromo, hingga seluruh pemberontak hancur seperti daun dimakan ulat. Demikian pula pemberontakan Coyorojo seperti ditulis Kitab Negara Kertagama. Kebo Arema pula yang menjadi penyangga politik ekspansif Kertanegara. Bersama Mahisa Anengah, Kebo Arema menaklukkan Kerajaan Pamalayu yang berpusat di Jambi. Kemudian bisa menguasai Selat Malaka. Sejarah heroik Kebo Arema memang tenggelam. Buku-buku sejarah hanya mencatat Kertanegara sebagai raja terbesar Singosari yang pusat pemerintahannya dekat Kota Malang. Insan edukasi, pada akhir dekade 1980-an muncul kembali nama Arema. Tidak tahu persis apakah nama itu menapak tilas dari kebesaran Kebo Arema. Yang pasti, Arema merupakan penunjuk sebuah komunitas asal Malang. Arema adalah akronim dari Arek Malang. Arema kemudian menjelma menjadi identitas, simbol, dan karakter bagi masyarakat Malang. Diyakini Arek Malang membangun reputasi dan eksistensinya di antaranya melalui musik rock dan olahraga. Selain tinju, sepak bola adalah olahraga yang menjadi jalan bagi Arek Malang menunjukkan reputasinya. Sehingga kelahiran tim sepak bola Arema adalah sebuah keniscayaan.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

0: Aduh-aduh,
1: Sukoputat.
2: Sukoputat Wonosari.
1: Wonosari.
2: Oh, ya berarti nih.
1: Jakarta. Apa, terus kan?
2: Oh, iya.

0: cara carane wong nandur kari ngunduh.
1: Apa iya?
0: Panenan. Iya.
2: Awak iya.
0: Mas terus karo Mbak Yutres gunjang.
2: Sampe nggih.
1: Mas Basuki barang ya.
2: Oh, ya mrene.
0: Ya iya rada beng. Ayo cok, saya gigi kue.
1: Aku dijengkleng mas.
0: Kuruk
2: pakai.
0: Kek kue genten jengkleng.
1: Oh, ndara aku nak aku dijengkleng.
0: Kuruk
2: pakai.
0: Waduh, aduh, tuntar.
1: Lah kok papa?
2: Tak kenar jana kue.
0: Cakepane maju lancar.
1: Oh.
0: Nano, nano, nano. Ya.

0: daftar tambahan gue. Ora percuma aku.
1: Kayak semangka
0: itu. Terus ke wae.
1: Terus terus terus sampai awe.

0: Wah. Suaramu iki nek bupatine sing anyar ki mireng. Waduh. Dah libur bali timbali ning pendopo kowe.
1: Aku po.
0: Iya. Ning didhawuhi nyapu.
2: Oh, iya. Nyapu kira oh.

0: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kain jero. Ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning duwe. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

gaduh-gaduh campur sari magelangan ya Pak Hendro. Sugeng dalu Didi Kempot bau sampun medal kanthi irah-irah stasiun balapan. Mugi tetesaken hati ingkang bahagia ngaten nggih Pak Hendro. Sugeng laras kemawon. Salam kagem grup Merati wonten ing pundi papan kemawon nggih sugeng dalu sugeng istirahat. Niko Mbak Murni, monggo Mbak Murni, sugeng sare nggih. Nggih, siap matur suwun sangat sampun. Nyawi jimios 366 utawi panjenengan sampun WhatsApp. Menawi ngaten kaula Vita nyuwun agung samudra pangasami nyuwun pamit saking kiaran nonton dalu menika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lumantar 103,3 Magelang FM di udara untuk semua usia. Kaulah Vita nyuwun pangapunten dalu menika sampun tutuk giaran gadu-gadu campur sari dumugi tabuh sedasa. Nyuwun pamit, nyuwun undur diri saking 103,3 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sugeng dalu, sugeng istirahat, benjang pepanggian malih. Lumantar 103,3 Magelang FM di udara untuk semua usia.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara,

Dari Jalan Pahlawan, nomor 74 Kota Magelang, melalui frekuensi 103,5 FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari. Radio Magelang FM, di udara, untuk

Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani mama wa bin nabina Muhammadin wa rasulah la nabiya ba'dah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para pendengar Cahaya Iman yang dimuliakan Allah, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalani perintah-perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena dengan ketakwaan seseorang akan mulai dan juga akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan sabdanya inna akramakum indallahi atqakum, yaitu sungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua menurut Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang paling takwa di antara kalian semua. Meraih kecintaan Allah yang kita dambakan di dalam hidup ini tidak hanya cukup yaitu dengan kita memangku tangan ataupun kita mengangan-angan saja, namun kita wajib untuk selalu berbuat atau beramal solih dengan keikhlasan yang sebenar-benarnya. Tidak boleh ragu dan juga tidak boleh samar atau khawatir atau ketakutan dalam kita melaksanakan amaliah-amaliah setiap hari, itu dengan selalu bersyukur kepada Allah dan selalu bertakwa kepada Allah. Dan ketakwaan kepada Allah yang sekarang mulai pudar, salah satunya yaitu seringkali luput dari perhatian, adalah menjaga agar setiap rezeki yang kita makan, yang kita bawa pulang dari bekerja, itu benar-benar berasal dari sumber yang halal dan diperoleh melalui cara yang halal pula. Hari ini kita hidup di antara ekonomi yang sangat tidak ringan, namun kita jangan khawatir bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, dengan catatan kita memohon ridhonya Allah dan juga kita pelajari untuk mencari kehalalannya dan kita mempelajari untuk keberkahannya, maka insya Allah kita akan selalu mendapatkan itu rizki yang halal dan yang thayyiban. Karena dengan rizki yang halal dan thayyib itu akan selalu berpengaruh kepada kehidupan kita, mulai dari kehidupan rumah tangga. Rumah tangga kita akan menjadi sakinah mawaddah rahmah tentunya, yaitu diawali dari ekonomi yang halal dan yang berkah. Anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang bahagia jasmani rohani dan juga bahagia hatinya, tidak pernah merasa susah, tidak pernah khawatir juga karena orang tuanya memberikan makannya, memberikan makan dan minum ataupun pakaian, dan apa yang dibutuhkan untuk anak-anak kita itu diambil dari sumber yang halal juga dan diniatkan juga yang halal, dan hasil pun juga yang halal yang kita makan dan yang kita peroleh. Karena halal itu maka akan menjadi berkah. Karena berkah itu maka Allah akan selalu mencintai kepada manusia itu sendiri, yang berpengaruh kepada doa-doa kita setiap hari akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan berkah dan karena rezeki yang halal dan berkah dan manfaat tadi juga akan berpengaruh kepada kesuburan, dalam arti kesuburan jiwa raga kita, yang mana jiwa raga kita tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang berbau najis ataupun yang berbau haram. Apalagi sampai mencari harta yang haram, terutama yaitu orang-orang yang berkorupsi, itu sangat agama Islam sangat melarang dan harus dihindari. Karena dengan berkorupsi itu tidak hanya merugikan kepada negara saja, tapi tentunya yang sangat merugikan kepada dirinya sendiri. Di antaranya tidak akan dicintai oleh manusia, tidak akan dicintai oleh malaikat, tidak akan dicintai oleh alam, dan tidak akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
maka orang-orang yang berkorupsi akan qaribun minan nar ba'idun minal jannah. Para pendengar Cahaya Iman Magelang FM yang dirahmati Allah dimanapun berada, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Yang dimaksud diantaranya wala tattabi'u khutuwati syaitan, itu jangan selalu mengikuti hawa nafsu, keinginan-keinginan yang kontaminasi dengan perintah atau syariat agama. Dalam satu contoh seperti tadi yang saya sampaikan adalah korupsi. Korupsi itu merupakan larangan negara dan larangan agama. Maka barang siapa yang melawan dengan larangan-larangan, walaupun korupsi itu tidak dilihat, tidak terlihat dari tetangga atau manusia, ataupun hanya dia dengan Allah yang tahu, namun itu akan selalu membahayakan kepada dirinya sendiri. Di antaranya yaitu doa-doanya tidak akan dikabulkan. Karena apa? Karena mereka khutwati syaitan, yaitu mengikuti perilaku hawa nafsu atau mengikuti kehidupannya seperti syaitan, mengikuti syaitan. Bahkan disampaikan oleh Allah, firmankan oleh Allah bahwa syaitan itu benar-benar mereka adalah musuh yang nyata bagi seluruh manusia. Jangan melihat bahwa harta yang sedikit, yang berkah itu kecil nilainya di hadapan Allah. Bahkan dan sesungguhnya harta yang seberapapun yang kita dapat, yang kita syukuri, dan yang dari barang yang halal, itulah yang lebih tinggi di hadapan Allah. Termasuk ayat yang tadi kami sampaikan, inna akramakum indallahi atqakum, yaitu Allah akan meninggikan derajatnya kepada orang-orang yang selalu bertakwa. Maka ketakwaan inilah yang wajib kita peroleh di dunia ini, dan kita cari di dunia ini agar kita benar-benar dicintai oleh Allah, dan agar kita mendapatkan makanan, minuman, dan tempat tinggal itu dari yang barang yang halal. Sebab di dalam surat Al-Quraisy disampaikan juga, yaitu fal ya'budu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Beribadahlah atau niatlah beribadah di dalam setiap kegiatan, baik yang wajib ataupun yang sunnah, yaitu beribadah kepada zat yang menciptakan Baitullah, yaitu Makatul Mukarramah ataupun Ka'batullah. Siapakah yang menciptakan Baitullah itu? Yaitu Alladzi at'amahum min ju', yaitu zat yang memberikan makan setiap hari kepada kita. Jadi Allah menjamin dengan rizki setiap makhluknya. Namun Allah memberikan pilihan kepada makhluk untuk mencari dan atau memakan barang-barang yang halal. Nah disitulah setan itu mendampinginya. Maka disampaikan tadi dalam surat Al-Baqarah, wala tattabi'u khutuwati syaitan, maka kita bisa makan dan minum sebanyak-banyaknya ataupun makan dan minum sepuas-puasnya. Namun kalian harus ingat, janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Karena dengan langkah-langkah setan tadi yang dilakukan ataupun yang diikuti, yaitu setan sungguh-sungguh musuh bagi manusia atau bagi makhluk, terutama

Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alladzi at'amahu min yu', yaitu Allah zat yang memberikan makanan agar manusia itu tidak lapar. Maka orang yang mendapatkan makanan dan mengurangi kelaparan, setelah tidak lapar, maka hendaknya mereka harus bersyukur, yaitu menjalankan perintah-perintahnya, jangan menangkal, jangan menolak dengan perintah daripada zat yang memberikan makan dan minum tadi. Wa amanahum min khauf, dan jangan takut tatkala kalian itu sudah melakukan perintah-perintah syariat dengan benar-benarnya, yaitu syariatnya orang yang mencari rezeki adalah berniat. Niat untuk yang pertama adalah niat untuk memberikan nafkah kepada dirinya sendiri ataupun keluarganya demi untuk kekuatan ibadah. Lalu ikhtiar, yaitu mencari pekerjaan-pekerjaan atau hasil yang kira-kira sesuai dengan kemampuan kita atau keahlian kita. Yang nomor tiga, yaitu selalu berdoa kepada Allah Zat yang Maha Kuasa agar apa yang diberikan itu semakin berkah, semakin banyak ya, semakin tambah manfaat. Jadi tidak hanya banyak saja, tapi yang di situ ada unsur berkah dan manfaatnya, sehingga menjadi maslahat. Dan yang terakhir, yaitu usaha dari manusia, adalah selalu bertawakal kepada Allah. Jangan putus asa, jangan ragu-ragu, dan jangan takut kapan kalian benar-benar sudah melakukan kehidupan ini, yaitu dengan mengikuti jejak ataupun perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surat At-Taubah, innallaha yuhibbul muttaqin. Allah berfirman, innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Tingkatannya setelah kita mencari makan-makan yang benar, makan yang halal, yang bermanfaat, yang bermaslahah, maka dengan niat yang benar tadi, maka mereka akan menjadi orang yang diangkat derajatnya di sisi Allah, menjadi orang yang muttaqin atau orang yang ahli bertakwa. Jadi kunci menjadi orang yang bertakwa itu adalah dari makanan-makanan yang halal, makanan-makanan yang baik, tidak menipu sana menipu sini, dan juga tidak berkorupsi dimanapun berada. Kita selalu hidup dengan amanat yang kita laksanakan demi agama dan demi negara dan juga demi keluarga kita, agar semuanya menjadi berkah, sehingga akan menjadi baldatun thayyibatun ghafur. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun berada, ketakwaan seseorang selalu berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Karena juga dari sumber ataupun mereka tata cara niat mencari pendekatan dirinya kepada Allah juga berbeda-beda. Ada yang sungguh-sungguh, jadi hidup itu hanya sebagai untuk jalan menuju kesuksesan ataupun menuju surganya Allah. Jadi di dalam dunia ini tidak mau bergerak, tidak mau sesuatu kecuali melakukan sesuatu tadi yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana agar dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala tadi? Diawali dari niat yang benar dan melakukan sesuatu yang benar sesuai dengan syariat. Bagaimana supaya menjadi seperti syariat? Kita hidup ini diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali. Juga di dalam hadis juga banyak keterangan yang sangat banyak sekali. Dan tidak hanya itu, di dalam keterangan-keterangan para salihin, para ulama, para winasis, itu sangat-sangat banyak sekali yang mengaitkan, yaitu kehidupan yang benar, walaupun di situ tidak mutlak dengan tekstual Quran ataupun tekstual hadis, namun dengan wejangan-wejangan yang tentunya wejangan tadi wejangan yang sangat bermanfaat. Salah satu contoh, ada seseorang ulama mengatakan, yaitu Allah senang dengan orang-orang yang berbuat baik. Salah satu contoh.
Walaupun itu tidak tekstual disebutkan ayat-ayatnya, namun itu jelas-jelas bahwa apa yang disampaikan para ulama itu benar-benar dari apa kandungan daripada Al-Quran. Lalu para ulama mencontohkan bagaimana menjadi orang yang baik itu. Di antaranya yaitu mau mencari ilmu. Mencari ilmu untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Tentunya apa? Tentunya mau mengaji. Mau membahas ilmu tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau membahas ilmu tentang apa yang Rasulullah sampaikan, sabdakan. Sehingga di dalam hidup ini memang benar-benar kehidupan yang selalu mendapatkan ridho dari Allah. Sebab apa yang dia lakukan, setiap jengkal, setiap langkah tidak luput daripada niat, daripada ibadah. Jadi menjadi orang yang baik itu sangat-sangat dibutuhkan di dunia ini. Apalagi zaman sekarang yang sudah semakin derawasi, yaitu seperti tadi yang saya sampaikan, sudah luput dari perhatian adalah menjaga agar setiap rizki yang kita bawa pulang kepada keluarga itu benar-benar berasal dari sumber yang halal dan diperoleh melalui cara yang halal itu pula. Ini kan sekarang sudah agak menipis, ya, menipis. Kebanyakan orang mencari rezeki itu sudah rebutan dengan seberapa atau banyaknya berapa yang kami peroleh. Bukan melihat dengan bagaimana supaya aku itu mendapatkan ekonomi, walaupun seberapa yang kami dapatkan kami syukuri, dan pendapatannya itu memang benar-benar yang halalan thayyiban. Jadi tadi yang dimaksud dalam Al-Baqarah 168 yaitu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah, artinya tidak hanya makan saja, berpakaian, bertempat tinggal dan lain sebagainya. Fil ardi halalan thayyiba, di atas bumi ini yaitu dengan sesuatu yang halal dan thayyib. Maka perintah Allah ini memadukan dua sifat sekaligus, yaitu halal dan thayyib. Halal yang berarti dibenarkan oleh syariat, sedangkan thayyib berarti baik, bersih, tidak merugikan orang lain dan membawa kemaslahatan. Jadi kedua-duanya ini tidak boleh dipisahkan dalam hal yang rezeki yang kita upayakan, melainkan harus ada secara beriringan. Karena itu sebagai muslim tentunya kita tidak cukup hanya bertanya apakah barang ini halal, tetapi juga harus bertanya apakah cara saya memperoleh harta ini juga halal. Sebab syariat tidak hanya mengatur hasil, tetapi juga mengatur proses menuju hasil tersebut. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tengah persaingan ekonomi sering muncul anggapan bahwa yang penting adalah memperoleh uang sebanyak-banyaknya, sehingga seolah-olah cara atau jalan memperolehnya dianggap urusan belakangan, entah itu dari hal yang halal ataupun yang haram. Bahkan ada sering kami dengar yaitu mencari yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Nah, itu artinya, atau kalau itu memang benar-benar dari hati, mereka sudah putus asa. Fala tayasu mir rahmatillah. Tidak boleh berputus asa dari rahmatnya Allah. Sehingga kita tetap wajib untuk selalu mencari yaitu rezeki yang halal. Bahkan mereka berpendapat selama tidak diketahui orang lain, selama tidak diproses secara hukum, sebagian orang merasa tidak ada masalah. Walaupun yang mereka cari itu, yang mereka dapatkan itu halal yang tidak halal. Itulah orang-orang yang selalu mengikuti langkah-langkah setan. Padahal seorang mukmin sekiranya sadar bahwa yang menjadi penilaian bukan hanya manusia yang akan menilai hidup itu, melainkan Allah, Zat yang Maha Mengetahui segala yang tampak maupun yang sembunyi. Maka hendaknya orang-orang muslim tatkala mengatakan atau melafadzkan atau berzikir la ilaha illallah, hendaknya kita harus mengikutkan bahwa Zat yang memberikan nafas, yang memberikan makan, yang memberikan hidup, dan yang memberikan fasilitas tempat tinggal, dan memberikan suami ataupun istri, memberikan
anak, memberikan sawah, memberikan mobil, memberikan uang, memberikan gunung, dan memberikan hujan, dan memberikan panas, memberikan matahari, segala macam yang bisa kita lihat, yang menumbuhkan suket, ya, rumput dimanapun berada, tidak ada lain, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tatkala kita mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu akan tembus sampai hati dengan sungguh-sungguhnya. Hakikatnya manusia itu tidak bisa apa-apa selain dengan penggerak daripada dari la ilaha illallah ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga marilah kita berproses dalam dunia ini, yaitu dengan perilaku yang baik agar dicintai oleh Allah, ataupun dalam Qur'annya yaitu di Al-Baqarah 195 disebutkan innallaha yuhibbul muhsinin, sungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi dicintai oleh Allah karena kita meninggalkan hawa nafsu ataupun meninggalkan syaitan, itu sangat penting diperhatikan dalam kehidupan setiap manusia. Namun kita juga harus ingat, karena orang-orang yang berproses untuk pendekatan diri kepada Allah, orang-orang yang berproses untuk dicintai oleh Allah, itu pasti ada yang namanya ujian-ujian. Tapi kita harus ingat bahwa Allah juga memberikan jawaban dalam surat Ali Imran, surat 104 ayat 146 disebutkan di sana, wallahu yuhibbus sabirin. Allah juga sangat senang, mencintai, sangat rindu kepada orang-orang yang berbuat sabar. Dalam arti, tatkala orang yang berproses untuk menjadi orang yang baik, itu pasti ada ujian-ujian, ada hal-hal yang pasti merintangi. Karena apa? Di situ ada setan yang selalu mengganggu, yaitu tidak ingin jikalau ada manusia itu menjadi sukses, menjadi bahagia, ya, itu mereka tidak suka, sehingga selalu mericoki, selalu mericoki. Namun kita jangan khawatir, ya, wala khaufun, tidak usah samar, tidak usah khawatir, jangan takut, karena Allah, ya, innallaha yuhibbus sabirin. Jadi orang yang sabar, yang selalu tekun walaupun dengan kondisi apapun, tapi ibadah tetap dilakukan, ya, walaupun dengan kondisi sakit pun itu tetap ibadah tidak ditinggalkan, minimal paling tidak itu selalu berzikir kepada Zat yang Maha Kuasa, kepada Allah, mensyukuri dengan kenikmatan tatkala diberikan sehat, muhasabah tatkala kita diberikan sehat, agar kita di waktu masuk angin atau sakit itu bisa merasakan kenikmatan dan mensyukuri kesehatan yang sering kita peroleh namun dilupakan.

akan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Orang yang baik itu selalu bertaubat dan mensucikan diri. Orang yang baik setelah tadi sabar, ada orang yang baik tadi, lalu yang akan dicintai oleh Allah akan mendekatkan diri kepada Allah. Selain memperoleh atau mencari harta yang halal, maka selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Baqarah ayat 222 disebutkan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Dalam prakteknya, yaitu bertaubat setelah kita melaksanakan sholat lalu beristighfar. Nabi juga menyarankan untuk selalu beristighfar minimal 3 kali, dan juga doa-doa yang dibaca di dalam setelah sholat paling tidak minimal yaitu istighfar 3 kali. Namun kalau menginginkan keutamaan-keutamaan yang baik dan yang bagus agar kita bertata cara pendekatan diri kita kepada Allah itu bisa sempurna, maka doa-doa setelah ba'da sholat juga ada tasbih, tahmid, dan juga takbir, dan juga tahlil. Dibaca 33 kali semuanya. Itu salah satu dari taubat. Walaupun kita itu sudah sholat, ba'da sholat, kadang-kadang orang sholat masih ingat yang lain. Berarti bisa juga istighfar itu bagi sebagai pengganti, pengganti kita jikalau waktu kita sholat masih ingat yang lain. Karena orang yang sudah sholat apapun kondisi dan keadaannya itu tidak wajib untuk mengulang-ulang terus. Jadi kalau sudah sholat ya sudah, begitu. Kalau yang belum lah itulah yang harus melaksanakan. Tapi kalau sudah sholat ya sudah. Sehingga di dalam sholat kita itu kok masih banyak kekurangan-kekurangan itu bisa ditempel ataupun ganti dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, atubu ilaih. Itu merupakan proses bagi orang-orang yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yuhibbul mutatahhirin, dan Allah juga sangat sayang dan cinta dan senang kepada orang-orang yang berbuat suci, baik dari tubuhnya, dari tata cara untuk beribadahnya, itu kesuciannya benar-benar dijaga, tatkala beristinja itu juga benar-benar dipahami, ya pahami tentang bersuci, ya. Dan tatkala kita kehujanan dan atau kita kemana saja, itu harus kita memperhatikan yang namanya kesucian, sebab dengan suci tadi itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak kalah penting seperti tadi yang kita sampaikan, itu apa, yaitu makanan, ya, makanan, dari makanan yang suci, hasil yang suci, minuman yang suci, dari proses yang suci, hasil yang suci, itu yang kita harapkan. Sebab Rasulullah bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah, sungguhnya Allah maha baik dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Jadi Allah itu maha suci, ya kan? Maka tidak akan menerima ibadah-ibadah yang di situ tidak suci. Nah, perhatian kita perlu kita kedepankan juga, yaitu tentang fikih sholat, fikih wudu, itu harus fikih toharoh, itu harus kita benar-benar dipahami dan dipraktekkan dengan sungguh-sungguhnya agar ibadah kita tidak sia-sia. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manusia yang bebas dari dosa. Namun setiap kali kita melakukan doa, hendaknya

0: dengan menyesali dosa yang dilakukan, meninggalkan dosa, yang meninggalkan dosa tersebut serta bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Kita hendaknya juga menjaga kesucian, yaitu baik kesucian fisik dari hadas dan najis maupun kesucian dari kotoran dosa dan juga kesucian dari apa yang dimakan. Rasulullah bersabda, "Kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabuna." Setiap anak Adam pasti pernah berbuat salah dan berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang salah dan bermasalah itu adalah mereka yang bertaubat. Sehingga pertaubatan dengan kalimat istighfar sebanyak-banyaknya itu akan menjadikan orang menjadi tidak punya dosa. Karena tidak mempunyai dosa, maka mereka akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal, selalu pasrah diri, bertawakal selalu pasrah diri setelah berusaha. Dalam arti yaitu dengan berusaha, ikhtiar dan berdoa, maka kita tanamkan jiwa raga kita yaitu selalu bertawakal. Apa hasil dan keputusan yang kita terima telah yang nantinya akan menjadi pusat kita ataupun menjadi tujuan kita di dalam hidup. Sehingga kita pasrahkan seluruhnya kehidupan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang kami sampaikan dalam kajian Islami pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar semua, dan doa kami semoga para pendengar selalu diberikan panjang umur dan selalu tidak bosan-bosan untuk mencari ilmu untuk bekal ibadah. Jangan puas dengan ilmu yang sudah kita peroleh ya, namun kita wajib untuk mempraktekkan ilmu-ilmu kita. Dan jika kita merasa masih belum benar dalam tentunya bersuci ataupun baik kesucian dalam beribadah dari najis ataupun kesucian-kesucian kita dengan urusan makan dan minum, maka hendaknya selalu bermusyawarah kepada ahlinya, yaitu kepada para alim ulama di sekitar Anda ataupun dimanapun berada. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf ada kekurangan dan kesalahannya. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila atwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

81 tahun Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Halo, selamat pagi dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Saya Mita kembali lagi hadir untuk semangati sahabat pendengar pagi ini di Semangat Pagi sampai jam 9 nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga pop manca terbaru. Gimana pagi ini? Ada yang merasa buruk gitu ya? Nah, hari buruk itu tidak berarti hidup kamu buruk loh. Kadang emang kamu tuh hanya perlu waktu untuk bernafas. Yuk, semangat lagi yuk untuk terus menggapai apa yang diinginkan ya pagi hari ini. Oke, silakan yang ingin nikmati lagu yang bisa bikin kamu semangat pagi ini, langsung aja WhatsApp di 0882 135 135, atau bisa juga telepon di 0293 366 899. Jangan lupa juga Radio Magelang FM bisa didengerin melalui streaming di jogjastreamers.com, pilih LPPL Radio Magelang FM. Bisa juga melalui website resmi kami di magelangfm.magelangkota.go.id. Oke, pagi ini lumayan dingin, dan yuk kita gerakin aja deh tubuh kita biar semakin hangat ya. Dinginnya bisa berkurang kalau kita emang mau gitu kan. Ini dia

0: korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Pak, ini tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
4: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
3: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
4: Iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
3: Loh, program apa itu, Pak?
4: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
0: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang berKTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
2: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: Bata Mutiara karya Bung Tomo, pejuang perang kemerdekaan dalam peristiwa 10 November. Tak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada berjuang untuk kepentingan orang banyak.
1: Insan edukasi, kita diingatkan untuk lebih mendahulukan kepentingan bersama atau kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri atau kelompok. Mudahkah hal itu kita lakukan?

Halo, selamat pagi yang udah siap-siap untuk ke tempat aktivitas ya. Aduh, udah sarapan apa nih pagi ini? Udah mandi belum? Yuk, yang sudah nyatu terima kasih banget. Apa kabarnya buat Theo? Lagunya ditunggu ya. Bara suara dengan terbuang dalam waktu. Ini lagi siap-siap juga nih, sarapan pagi terus ke sekolah deh cus. Halo juga buat Mbak Susi yang ada di Ganten. Halo-halo, pagi Mita, pagi juga. Salam-salam ya buat Bu Enang Wahyu, Bu Riono, Bu Yayu, Mama Vega, Mbak Nungki, Pak Herman, Lembayung, Evan, Pak Pri, Mbak Nadine, juga anak-anak Alpen Budaya. Selamat pagi aja. Kasih aba-aba, oke. Aba-abanya gimana? Kayak ini aja ya pramuka ya, kasih aba-aba. Halo juga selamat pagi Pak Herman yang ada di Tidar Utara Magelang.

Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti, Mama, siapa lagi nih? Mbak Susi, Mama-mama semuanya, Mbak Erna juga ya. Buat setia, pendengar setia Magelang FM, Mbak Murdi juga. Selamat pagi, semoga terhibur. Amin. Hai juga, selamat pagi Javi yang ada di tempuran. Assalamualaikum LPPL Magelang FM. Waalaikumsalam. Apa kabar Ninit? Alhamdulillah baik. Dirimu baik juga kan? Bidadari tak bersayap. Uduh, siapa tuh? Salam-salamnya buat Mita Metugas. Ayo sarapan dulu. Salam juga buat semua fans Magelang FM yang lagi stay tune.

0: Selamat pagi.
1: Pagi-pagi. Morning. Kabar baik.
0: Soalnya tanya kok rap enggak penting, Mbak.
1: Kenapa?
0: Suara. Jelas enggak?
1: Siapa? Mita.
0: Akunya.
1: Oh, jelas.
0: Suara tak kok kusuk koyo.
1: Jelas kok, Bun. Mita juga jelas kan?
0: Jelas. Siapa?
1: Iya. Alhamdulillah sehat. Sedikit-sedikit enggak apa-apa nih, terbersin-bersin flu. Heeh.
0: Oke. Digital kok antu. Tumben kita ora kok. Kemarin enggak begitu.
1: Iya, kadang-kadang gitu ya kalau pagi tuh. Kadang-kadang dinginnya ber banget.
0: Aku nek mandi pagi pakai air dingin loh,
1: Mbak. Oh iya, hebat dong. Minta aja kadang pakai air anget.
0: Enggak mau. Ya angetnya mas habis mandi itu dingin.
1: Gitu ya, mungkin sih. Tapi angetnya anget-anget kuku sih, jadi nggak anget banget sih.
0: Apa kira gini?
1: Beda dari tak bersayap.
0: Oh, ngasih yang mau diputer.
1: Yang mau diputer terbuang dalam waktu. Apa?
0: Aku wae menghapus jejakmu.
1: Oh ya.
0: Tidak mau ingat-ingat.
1: Hai deh.
0: Halo Pak Herman, makasih singgolannya Mas Royanto juga, Bu Yono, Pak Tri, yang juga Pak

0: Rohian tu. Eh, Pak Ustaz kata pas narko yang sejak dengan dia. Jadi berasa dia punya beberapa melongko, berasa di apa? Yang di sesi kedua. Yang,
1: oke.
0: Ada Pak Tuti. Apa kabar?
1: Kabar baik deh.
0: Pak Ayu. Semua mamanya salah.
1: Okay.
0: Semangat pagi Mbak Muri ya.
1: Iya, always.
0: Mas apa kan? Yang itu yang Mas Tio ya.
1: Mas Tio.
0: Pagi paling.
1: Iya pasti. Tio di Merayu dan.
0: Buat semua mamanya. Okay. Pak Iwan juga. Mana Pak Iwan ini?
1: Iya nih. Mana nih? Ayo belakangnya buru. Nani.
0: Iya. Sebenarnya Mas pagi semangat pagi. Tambah Amit. Sama tugas kelasnya selalu. Makasih ya sayang.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nani yang ada di Kalinegoro. Pak Iwan mau nyusul gak nih? Pak Iwan ini jam segini lagi manasin motor ya Pak Iwan ya. Baik, nanti mungkin di sesi kedua ya. Baik, kita akan ke lagunya Bara Suara Terbuang Dalam Waktu. Yang lagi siap-siap, yuk semangat.

0: Yes, kerja Anda beres. Sekarang pulang aja, ah. Yeay.
1: Dia mau kemana? Pulang.
0: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja, yuk.
1: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
0: Korupsi apa? Waktu.
1: Nah, iya tuh. Korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
2: Iklan layanan masyarakat ini
3: dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Pak, Pak.
5: Apa, Bu?
4: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
5: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
4: Yang benar, Pak.
5: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
6: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Dukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Dukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
7: Radio Magelang FM.
6: Dukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat, pengetatan naturalisasi dinilai penting untuk menjaga kepentingan nasional dan kedaulatan Indonesia. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, meminta pemerintah mencermati motif asal pemohon dan juga beban negara. Dikutip dari laman RRI hari ini, setiap permohonan naturalisasi akan diteruskan kepada Presiden RI, sehingga proses pemeriksaannya perlu dilakukan secara hati-hati. Hikmahanto menilai pemeriksaan harus memastikan motif asal negara serta dampaknya terhadap masyarakat Indonesia. Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana, saat berdialog bersama RRI menilai pemeriksaan ekstra diperlukan terutama terhadap pemohon yang berpotensi membebani negara Indonesia. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

Sahabat Kabar Duka, telah berpulang ke rumah Bapak di surga, Bapak Untung Samidi pada Senin 10 Agustus 2026 pukul 20.50 WIB di Rumah Sakit Paru, Salatiga. Bapak Untung Samidi merupakan mantan penyiar Radio Magelang FM dan salah satu sosok yang memiliki jasa besar dalam perjalanan serta pembangunan Radio Magelang FM. Dedikasi dan pengabdian beliau menjadi bagian dari sejarah dan perkembangan Radio Magelang FM hingga saat ini. Jenazah saat ini disemayamkan di rumah duka Pulau Mas Wates dan akan dimakamkan pada hari ini Rabu 12 Agustus 2026 pukul 10 WIB, tempat di TPU Jambesari. Segenap keluarga besar Radio Magelang FM menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya Bapak Untung Samidi. Terima kasih atas segala pengabdian, dedikasi dan jasa yang telah beliau berikan bagi Radio Magelang FM. Semangat dan karya beliau akan selalu menjadi bagian dari perjalanan Radio Magelang FM. Kiranya Tuhan memberikan tempat terbaik dan damai yang kekal bagi beliau, serta memberikan kekuatan, penghiburan dan ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan. Demikian kabar duka ini kami sampaikan.

0: Sahabat, tahukah Anda, infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja? Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
3: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
2: Stunting? Apa itu?
3: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
4: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
5: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
4: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
3: Kok ibu tahu sih?
4: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
5: Ingat, cegah stunting itu penting.
6: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

semangat pagi untuk Mbak Murni tadi yang udah nyatu juga ya. Mana sih WhatsApp-nya? Sebentar, nanti dibacain juga ya. Halo juga, terima kasih ada Mbak Warti yang ada di mana nih, Mbak Warti. Halo, apa kabarnya? Semoga baik dan sehat ya. Mbak Erna Dwi, selamat pagi juga. Waalaikumsalam. Kirim-kirim salam Mbak Mita buat Mbak Nadine, Mbak Hera, Mbak Erni, Bu Nani, Bu Asna juga untuk Pak Iwan, Bunda Eti, Pak Pri, Oma Hesti, Mbak Sarijah, Mbak Nana Salon, Mbak Harti, Pak Herman, Mbak Maya, juga untuk Bu Nani. Semuanya aja ya, selamat pagi untuk Pak Herman juga dan teman-teman yang ada di grup My Family. Medengerin buat Mita, tetap semangat ya sampai purna nanti. Okay deh. Apa ini lagunya? Kalau bulan bisa ngomong. Ini lagu-lagu baru ya. Terima kasih juga Bu Eni Sigit yang udah nyatu juga bersama Mita pagi hari ini. Terima kasih, berkah, sehat, barokah ya. Oh iya, ini udah ketemu nih Mbak Murni, selamat pagi, waalaikumsalam. Kirimnya buat Oma Kenzo, buat Mas Evan, Bu Riono, Mbak Eni Widya, Mbak Indra di Serumbung, Riko, Mbak Yuli Hera, Mbak Susi, Pak Herman, Om Yono, Mbak Erna, Bu Tuti, Pak Iwan juga, Mama Vega dan semua teman-teman yang ada di grup Merahati. Selamat pagi, semangat beraktivitas. Hai, apa kabar juga? Selamat pagi Mbak Hera. Mesiaran ya, oke. Ini kemarin udah belum ya? Sunset di Tanah Anarki. Sama gak sih? Sama Jadilah Legenda. Beda ya? Oke. Baiklah, nanti bisa ditungguin. Dan jam 7 nanti kita bakal gabung di RRI Pro 3 untuk ikutin warta berita ya. Jadi tetap aja stay di 103,5 Magelang FM. Setengah 8 kita bakal balik lagi dong.

0: Sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan.
2: Sari berita, OJK mengungkap minimnya UMKM memiliki laporan keuangan sehingga sulitkan akses pembiayaan. Sejumlah tokoh bangsa menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Jepang diterjang topan Chanhom dengan peringatan adanya potensi bencana banjir. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap masih minimnya UMKM yang memiliki laporan keuangan sehingga menyulitkan akses pembiayaan formal. Zarotin Aljana melaporkan.
3: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
4: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap hanya 3,51% UMKM yang memiliki laporan keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan formal di sektor perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, laporan keuangan menjadi aspek penting bagi perbankan. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai kelayakan UMKM memperoleh kredit usaha. Menurut Friderika, minimnya laporan keuangan membuat sebagian UMKM kesulitan untuk terhubung dengan sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, pencatatan keuangan UMKM perlu diperkuat agar akses pembiayaan formal semakin terbuka.
3: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha